0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Bu, kenapa pantai ini banyak sampah plastik?
2: Sayang, itu karena masih banyak orang yang membuang sampah sembarangan. Plastik-plastik ini bisa mencemari lautan, membuat ikan-ikan dan hewan laut lainnya dalam bahaya.
1: Tapi Bu, aku ingin laut kita bersih. Apa yang bisa kita lakukan?
2: Kita bisa mulai dari hal kecil, seperti membawa tas belanja sendiri, tidak memakai sedotan plastik, dan yang paling penting, membuang sampah pada tempatnya.
1: Ayo Bu, kita jaga laut bersama-sama.
2: Ya nak, bersama kita bisa membuat perubahan.
3: Untuk masa depan anak-anak kita, mulai dari diri sendiri, mulai sekarang, kurangi sampah plastik demi bumi yang lebih baik.

Di tengah gemuruh hutan Aceh, sebuah bencana bersejarah pernah terjadi. Kala itu banjir bandang terjadi 14 September 2015. Meski tidak menimbulkan korban jiwa, namun akibat bencana tersebut, warga desa harus mengungsi akibat rumah mereka terendam. Sejak kejadian tersebut, sejumlah perempuan di Damaran Baru, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Banda Meriah, Provinsi Aceh, bergerak. Mereka berinisiatif melindungi hutan yang telah rusak. Terutama di pinggir Wih Sungai Gile, para perempuan tangguh ini telah menembus tradisi dan menjadi ranger perempuan pertama di Provinsi Aceh. Diberi nama Empu Uten, yang berarti penjaga hutan dalam bahasa Aceh. Mereka bukan hanya sekedar penjaga, tetapi juga simbol keberanian dan keteguhan hati perempuan di dunia konservasi alam. Empu Uten dengan tekadnya yang kuat telah menunjukkan bahwa kawasan hutan tidak hanya menjadi ladang kerja bagi laki-laki. Mereka membuktikan bahwa perempuan juga memiliki peran penting dalam menjaga kelestarian alam dan keanekaragaman hayati. Dengan keahlian mereka dalam navigasi hutan dan pengetahuan mendalam tentang ekosistem lokal, Empu Uten menjadi teladan bagi generasi perempuan di Aceh.

Nikmati minggu pagi kamu teman produe. Wow, kalau pagi apalagi weekend gitu ya. Memang mungkin bisnya biasanya diawalin sama satu aktivitas yang mungkin jarang banget di skip ya teman produe. Beberes nih. Apalagi kalau dari Senin sampai Jumatnya kali ya. Kamu tuh memang bener-bener sibuk dan juga gak sempet buat beberes. Dan jadi biasanya diluangin di hari minggu pagi. Sebelum siangnya itu dan juga sorenya kamu menikmatin aktivitas kamu lagi teman pro 2. Dan semoga hari ini teman pro 2 libur ini ya diawalin dengan semangat baru teman pro 2. Biasanya juga nih ya, memang hari Minggu tuh ya identik lagi ya sama beberes rumah. Mungkin ada yang nyapu gitu ya, ngepel, nyuci baju, sampai bersihin kamar yang katanya mungkin nanti aja gitu ya, yang akhirnya baru dikerjain pas weekend ini nih teman pro 2. Tapi pernah gak sih kamu kepikiran teman pro 2 kalau ternyata ada beberapa kebiasaan bersih-bersih nih yang selama ini kita anggap benar justru udah gak efektif lagi gitu ya. Bahkan beberapa diantaranya bisa ngebikin rumah itu gak benar-benar bersih atau malah merusak perabotan kamu. Nah, nanti kita bahas teman pro 2 di sepada kali ini ya. Kita bakal ngebahas beberapa kebiasaan bersih-bersih yang sebaiknya mulai ditinggalin aja teman pro 2. Biar usaha bersih-bersih kamu tuh gak sia-sia. Keep stay tune aja teman pro 2.

0: Sosial. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mengapa saat masuk angin, tubuh terasa pegal? Hal ini disebabkan karena pembuluh darah menyempit sehingga peredaran darah menjadi kurang lancar. Akibatnya, hasil metabolisme dan asam laktat terkumpul dalam otot yang mengakibatkan tubuh terasa pegal.
2: Penemuan yang telah ditemukan oleh Leonardo da Vinci membenarkan bahwa panjang telapak kaki sama dengan panjang tangan, mulai dari pergelangan tangan hingga ke siku. Hal tersebut sudah diteliti sedari tahun 1400 Masehi. Seorang pria melukis mengenai manusia Vitruvian, mengenai konsep proporsional manusia. Hal tersebut menunjukkan tentang beberapa fakta yang terdapat di dalam tubuh. Salah satunya adalah panjang

Kebiasaan yang pertama nih teman-teman dua yang sering banget dilakuin adalah langsung mengelap permukaan setelah menyemprotkan cairan disinfektan. Nah, padahal teman-teman dua, setiap produk disinfektan itu membutuhkan waktu tertentu atau kontak time ya, agar kandungan aktifnya itu bekerja membunuh kuman dan juga bakteri. Nah, kalau langsung dilap tuh memperoduh permukaannya memang kelihatan bersih, tapi proses disinfeksinya belum maksimal. Selain itu, masih banyak juga yang berpikir semakin banyak deterjen tuh memperoduh hasil cucian kamu bakalan semakin bersih. Tapi faktanya, deterjen modern itu udah cukup pekat sehingga digunakan sesuai takaran aja udah efektif banget tuh memperoduh. Terlalu banyak deterjen untuk cucian kamu nih teman bro 2 justru bisa ninggalin residu pada pakaian dan bikin mesin cuci lebih cepet kotor.

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

pernah nggak sih kamu mikir kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius, buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya, ingat juga pesan penting di balik belangnya.

Dan kebiasaan berikutnya nomor 2 adalah selalu gunakan pelembut pakaian saat mencuci handuk. Nih, memang nomor 2 ya, handuk itu kerasa lebih harum dan juga lembut. Tapi, lapisan pelembut bisa nutupin serat kain sehingga daya serap handuk justru bisa berkurang. Yang akibatnya nomor 2, handuk terasa nyaman tapi kurang maksimal pas lagi dipakai ya. Terus, gimana dengan membersihkan rumah menggunakan tisu dapur? Nah, ini nomor 2 ya. Ternyata, tisu itu lebih sering menggeser debu daripada benar-benar mengangkatnya nih, katanya nomor 2. Para ahli ini juga kini lebih nyaranin untuk menggunakan kain microfiber ya, karena mampu menangkap debu dan juga bakteri dengan lebih efektif. Sekaligus, bisa dicuci dan juga digunakan kembali sehingga lebih hemat dan juga ramah lingkungan.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Yah, borong-borong.
2: Wiwin, dengan siapa kemari? Kebetulan orang ketemu di sini, Le.
1: Hama, masa kau lupa? Coba lihat dulu.
2: Siapa ya? Kayak tidak asing. Saya lupa kayaknya namanya.
1: Lupa ya, coba ingat.
2: Tunggu, ini Siska tuh.
1: Iya.
2: Siska yang IP1 yang baru satu kelas tuh. Astaga Siska, kenapa kok baru saling?
1: Iya, kok ini coba lupa.
2: Iya, saya begitu kayak ingat wajah tapi lupa nama.
3: Fokus pikiran hanya pada bentuk atau perubahan fisiknya saja. Nyatanya, mudah mengingat wajah seseorang tapi lupa dengan namanya bukanlah sebuah kebetulan. Sebaliknya, hal tersebut ternyata ada penyebabnya. Dalam prosesnya, otak memiliki tugas yang berbeda dalam mengingat nama dengan wajah secara bersamaan. Otak akan mendapatkan lebih banyak tugas saat mengingat wajah, seperti melihat, mengenali, mengamati, dan menyimpannya sebagai sebuah memori.

Dan terakhir teman bro 2 masih juga nih ternyata ya banyak orang tuh ngebersihkan debu ya pakai kemoceng bulu nih. Padahal sebenarnya teman bro 2 alat ini tuh sering kali cuman bikin debu itu berterbangan dan juga pindah-pindah ke tempat yang lain doang gitu ya. Begitu juga pas lagi bersihkan nat keramik teman bro 2 pakai pemutih berbahan klorin memang bikin nat itu terlihat putih dan juga cepet ya putihnya gitu ya. Tapi kalau terlalu sering dipakai justru bisa ngerusak lapisan nat dan juga membuatnya lebih mudah retak. Sebagai alternatif teman bro 2, bahan kayak baking soda atau oxygen bleach nih bisa jadi pilihan yang lebih aman. Nah, jadi teman bro 2, bersih-bersih itu bukan karena soal rajin aja teman bro 2 ya, tapi juga gimana caranya untuk menggunakan cara yang tepat. Mumpung masih minggu pagi nih teman bro 2 ya, mulai cek lagi aja gitu kebiasaan bersih-bersih rumahnya. Siapa tahu ada yang selama ini perlu diperbaiki lagi cara bersih-bersihnya biar makin kinclong aja, biar makin maksimal, makin bersih, sehat dan juga nyaman teman bro 2. Diganti ya. Kalau gitu teman bro 2, nanti kita lanjut lagi di Sepadah di jam 8. Tune in terus teman bro 2.

Pro 2 bukan menurut teman terbaik kamu. Masih di sepeda teman Pro 2. Hello, hai teman Pro 2. Buat menemani dan juga mengawali weekend kamu di hari Minggu ini teman Pro 2. Masih di sepeda, tapi kali ini special weekend teman Pro 2. Nanti kita bakal ngebahas something-something yang berhubungan sama weekend teman Pro 2. Sama lagu-lagu buat kamu yang seru dan juga enjoyable. Makanya tunin terus teman Pro 2.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ya, halo.
2: Masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
1: Jam berapa toh, Mbak?
2: Jam 9 loh ini.
1: Weh, jam 9? Ya. Saya nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
3: Rifki,
1: kemana?
3: Kelas,
1: wes.
3: Mending ning kantin wae, ayo.
1: Tapi bro, wes lah, yuk.
3: Wes lah, yuk.
4: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
3: Iyalah.
4: Paling-paling nongkrong ning kantin.
3: Ngerti wae.
4: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
3: Saiki.
4: Iyalah, nyore sambil ngopi.
3: Ya wis lah, mumpung masih muda.
4: Mantap.
2: Bangun. Udah pagi lo ini. Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
1: Isih ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
2: Ngegame sampai pagi.
1: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
2: Mikir lo dek, Meh gimana masa depanmu?
5: Kamu lagi menikmati masa muda atau kamu sedang menghancurkan masa depan?
6: Mengapa saat tidur kita tidak bisa mencium bau apapun? Saat kita tidur, otak memasuki mode istirahat dan fungsi tubuh melambat, termasuk indera penciuman kita. Walaupun hidung kita tetap bisa mendeteksi bau, sinyal tersebut tidak diteruskan ke otak karena pusat perhatian otak saat itu terfokus pada proses regenerasi tubuh. Namun bukan berarti penciuman kita mati total ya. Kalau ada bau yang sangat kuat seperti asap kebakaran, otak akan tetap bereaksi dan membangunkan kita sebagai bentuk perlindungan. Sehingga jangan khawatir jika Anda tidak sadar ada bau enak makanan yang lewat saat tidur. Tubuh sedang sibuk menjaga kesehatan. Untuk itu, pastikan untuk menjaga kualitas tidur Anda.

Masih di sepada special weekend nih teman pro 2. Wow, kita kalau ngomongin soal weekend nih teman pro 2, sebenarnya banyak banget sih hal yang bisa kita omongin gitu ya. Terutama aktivitas kita sewaktu weekend teman pro 2. Apalagi kayak yang udah kita bilang tadi teman pro 2 ya, beberapa aktivitas ngebersihin yang mungkin kamu lakuin di weekend ini juga. Nah, ini sebenarnya kalau ngomongin soal bersih-bersih, beres-beres di weekend teman pro 2, ternyata banyak banget manfaatnya teman pro 2 ya. Kegiatan sederhana tuh kayak ngerapiin kamar atau nyapu rumah itu bukan cuman bikin rumah tuh jadi lebih enak dilihat gitu ya, tapi juga bisa ngebantu kesehatan mental kita juga terjaga gitu teman pro 2. Nah, beberapa penelitian menunjukkan dan juga dilansir dari Klik Dokter teman pro 2 bahwa rumah yang bersih dan rapi dapat membuat pikiran tuh kerasa lebih tenang, membantu ngurangin stres dan juga bahkan meningkatkan fokus kamu saat beraktivitas. Dan sebaliknya, ruangan yang terlalu berantakan sering banget bikin otak itu ngerasa kewalahan tanpa kita sadarin teman pro 2. Nah, di Spider Special Weekend kali ini kita bakal ngobrol-ngobrol santai teman pro 2 soal clean terapi ya, fenomena yang ketika aktivitas bersih-bersih ternyata bisa jadi cara sederhana nih teman pro 2, dan juga bisa jadi salah satu opsi kamu kali ya, opsi kegiatan kamu di weekend ini teman pro 2. Makanya, dan cara ini juga banyak banget manfaatnya, salah satunya adalah untuk bisa memperbaiki suasana hati kamu. Nanti kita ngobrol-ngobrol lanjut teman pro 2, makanya tune in terus.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Terus. Up. Akhirnya sampai juga. Parkirnya langsung ya, Kak? Oh, iya, Kak. Kurang nih, Kak. Sekarang parkir 10.000 lagi, Kak. 10.000. Ini motor loh, Kak, bukan mobil. Mobil aja juga enggak nyampe 10.000. Coba, mana karcisnya? Saya mau lihat deh. Udah biasa segitu tuh, Kak. Ini kan tempat wisata, mah, Kak. Karcisnya kebetulan habis pula, Kak. Kak, sini deh. Saya bilangin ya. Kakak ini bisa dijerat pasal 368 KUHP tentang pemerasan dengan ancaman hukuman 9 bulan. Aturan biaya parkir itu ada dan wajib ada karcisnya juga. Saya nggak segen loh laporin kakak dan bikin berita di media kalau kakak ini melakukan pungli di sini. Mau?
3: Anu kak, janganlah kak.
2: Nah makanya, jangan sampai kita mencoreng nama baik pariwisata daerah dengan aksi-aksi yang tidak sesuai aturan gini.
4: Kamu sudah tahu belum? Ternyata, lidah manusia juga punya sidik yang unik seperti sidik jari. Ya, namanya sidik lidah. Pola unik yang ada di permukaan lidah setiap orang ini punya bentuk, ukuran, tekstur, dan alur permukaan yang berbeda. Bahkan, untuk kebar identik sekalipun. Para peneliti telah mengembangkan sistem biometrik berbasis lidah untuk alternatif dalam mengidentifikasi seseorang, terutama ketika sidik jarinya tidak tersedia karena faktor tertentu. Sidik lidah cukup sulit ditiru dan tersembunyi di dalam mulut, membuatnya lebih aman dibandingkan sidik jari. Jadi, lidah kamu bukan cuma sebagai alat pengecap rasa, tapi juga punya

Menurut berbagai penelitian juga nih teman Pro 2, bersih-bersih itu dan juga ngelihat lingkungan yang bersih juga ngebantu otak bekerja lebih fokus karena nggak terus-menerus nerima gangguan visual dari barang yang berserakan teman Pro 2. Bahkan, ada sebuah studi yang nemuin kalau orang yang tinggal di rumah yang rapi cenderung memiliki kadar hormon stres atau kortisol yang lebih rendah dibanding mereka yang nganggep rumahnya itu berantakan. Selain itu, aktivitas nyapu, ngepel, atau ngeberesin barang juga termasuk aktivitas fisik ringan. Nah, saat tubuh kamu tuh bergerak, teman Bro 2, tubuh itu bakalan ngelepasin hormon endorfin yang juga ngebantu nikatin suasana hati. Nah, kalau akhir-akhir ini teman Bro 2, pikiran kamu tuh rasanya sumpek banget gitu. Ya, lagi penuh-penuhnya, lagi capek-capeknya gitu ya. Mungkin bukan cuman butuh waktu buat rebahan aja itu memproduksi, tapi bisa aja juga butuh bantuan ya. Bisa ngelakuin sesuatu nih kayak ngerapiin ruangan di sekitar kamu yang belum sempet kamu rapiin waktu weekday kemarin teman-teman.

0: tau gak? Tadi aku baca berita di koran, ada ibu-ibu lagi main HP di motor, terus kena jambret.
1: Apa? Apa tadi? Kencengin dikit dong suara kamu.
0: Tadi aku baca berita, ibu-ibu dijambret gitu. Kamu denger gak sih? Alah, ternyata main HP di belakang.
1: Bentar. Cuma balas WA aku.
0: Jambret! Lontong! Tolong! Tuh kan, aku juga bilang apa tadi. Kamu sih, aku ngomong, tapi kamu main HP di belakang. Gimana nih?

0: hati-hati di jalanan. Selain bisa mencelakai diri, bisa juga mencelakai orang lain.
1: Pepatah lama mengatakan bahwa buku adalah jendela dunia. Pepatah ini memang benar adanya. Membaca buku bagaikan membuka jendela yang memungkinkan kita untuk melihat dunia yang luas dan penuh dengan pengetahuan baru. Melalui buku, kita dapat menjelajahi berbagai tempat dan waktu, mempelajari budaya dan sejarah yang berbeda, serta memahami berbagai macam ide dan pemikiran. Kita dapat bertemu dengan karakter-karakter fiksi yang menarik dan belajar dari pengalaman mereka. Kita juga dapat memperoleh informasi dan pengetahuan yang baru tentang berbagai topik, mulai dari sains dan teknologi, hingga seni dan sastra. Membaca buku memiliki banyak manfaat bagi kita. Dengan membaca buku, akan meningkatkan pengetahuan dan wawasan kita, sehingga dapat membantu untuk mengembangkan kreativitas dan inovasi yang penting untuk kemajuan bangsa. Selain itu, membaca buku membantu seseorang meredakan stres dan kecemasan. Saat membaca buku, kita seperti terbawa ke dunia lain yang berbeda dari kenyataan. Hal ini dapat membantu untuk melupakan masalah dan stres yang dihadapi di dunia nyata. Kita juga dapat fokus pada cerita dan karakter dalam buku, sehingga merasa lebih rileks dan tenang. Membaca buku memang kegiatan yang menyenangkan dan bermanfaat bagi semua orang. Oleh karena itu, marilah kita budayakan membaca buku sejak dini, agar kita dapat membuka jendela dunia dan mendapatkan manfaat yang banyak dari membaca. Jadi, tunggu apa lagi? Ayo mulai membaca buku!

Dan kabar baiknya nih teman bro 2, cleaning therapy ini ternyata nggak berarti kamu tuh harus ngabisin satu hari penuh gitu ya buat ngeberesin rumah. Bukan gitu maksudnya teman bro 2. Justru para ahli itu nyaranin untuk mulai dari bagian yang paling kecil aja. Nih misalnya ngerapiin tempat tidur kamu gitu ya, setelah bangun tidur dilipet lagi selimutnya, ditata lagi bantalnya gitu ya. Kayak juga nih kayak ngebersihin meja belajar atau meja kerja kamu, atau ngelipat pakaian yang masih menumpuk dari kemarin gitu, nggak dilipat-lipat gitu teman bro 2. Dan kalau udah selesai satu area tuh ya, biasanya baru lanjut ke area berikutnya di lain waktu. Nah, cara ini tuh ngebikin aktivitas bersih-bersih tuh kerasa lebih ringan dan nggak membebani pikiran. Dan supaya lebih konsisten aja teman bro 2, kamu juga bisa bikin jadwal sederhana. Misalnya, minggu pagi tuh khusus merapikan kamar selama 20 menit. Nah, percaya atau enggak nih teman bro 2, perubahan kecil kayak di lingkungan sekitar nih sering banget ikut ngasih rasa puas karena kita tuh berhasil nyelesain satu tugas dengan baik.

Jadi teman bro dua, ternyata kebersihan rumah itu bukan cuman masalah keindahan aja teman bro dua ya, tapi juga bisa jadi investasi untuk kesehatan mental kamu nih. Kalau pagi ini kamu tuh belum ada agenda teman bro dua, mungkin ya bisa mulai dari hal sederhana kayak tadi aja. Ngerapiin tempat tidur kamu nih, bersihin meja belajar atau cuman buang barang-barang yang memang udah gak terpakai nih. Siapa tahu setelah itu ya suasana hati kamu tuh ikut kerasa lebih ringan. Ingat teman bro dua, rumah yang rapi itu bukan berarti harus sempurna. Yang penting adalah nyiptain ruang yang nyaman untuk istirahat dan juga ngisi energi kamu teman bro dua. Kalau gitu teman bro dua, kita close dulu untuk Spada Special Weekend kali ini. Tapi jangan kemana-mana, habis ini masih ada Spada teman bro dua Special di hari weekend juga. Di hari Minggu teman bro dua ada budaya dan pariwisata di jam 9. Tune in terus teman bro dua.

2 pekan baru teman terbaik kamu. Ini halo teman Pro 2. Udah di jam 9 aja teman Pro 2 di pada kali ini di spesial hari Minggu teman Pro 2 seperti biasa ya. Ada budaya dan pariwisata teman Pro 2 buat kamu untuk mengawali weekend kamu di hari Minggu ini teman Pro 2. Gimana aktivitas kamu pagi tadi teman Pro 2? Udah sempet ikut CFD belum atau lagi on the way nih, lagi putar

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Gerbang komplek baru jam 5 udah tutup aja nih. Gimana mau drop off kalau gini?
3: Ya gitu, perintah penjaga gerbang. Katanya demi kenyamanan dia.
2: Lah, kan sama-sama tinggal di sini juga.
3: Iya sih, tapi tetap bisa masuk kok. Lewat belakang tapi ya, sambil bawa martabak.
2: Dih, lucu. Gerbang komplek bersama, tapi aturannya kayak rumah neneknya. Nenek siapa?
4: Nenekmu!
2: Permisi, Nek.
3: Maaf, Nek. Permisi, Nek.
2: Permisi, Nek. Kadang yang jaga gerbang lupa kalau tugasnya membuka jalan, bukan membuka jalur. Begitu pula kekuasaan. Dia datang bersama kebijaksanaan, bukan kesemena-menaan.
5: Wahai cermin tangan ajaib, apakah aku yang di hadapanmu adalah wanita cantik?
6: Maaf, saya tidak bisa bohong.
5: Aduh, kirain cerminnya beneran jawab. Ah, rusuh di rusuh.
6: Ya, yang begituan dipercaya. Nanya itu jangan sama cermin, tapi sama orang langsung dong. Soalnya cermin itu kan bagian dari logam, batu, dan kaca yang ditemukan tahun 2000 sebelum masehi di Amerika Tengah dan Selatan. Yang pastinya cermin itu alat bantu merapikan penampilan aja loh, bukan penentu kamu cantik atau enggak.

Kalau ngomongin soal berwisata nih teman pro 2 ya, traveling deh khususnya gitu ya. Biasanya yang dipikiran itu cuman tiket murah kali ya, destinasi keren atau lokasi mana yang lagi ngehits, yang lagi ngetren gitu, dan juga kapan bisa kesana gitu ya teman pro 2. Sama spot foto yang estetik deh, ditambahin satu lagi gitu ya. Tapi ada satu hal nih teman pro 2 yang sering banget kelupaan gitu, yaitu etika saat menjadi wisatawan. Ingat teman pro 2 ya, ketika kita tuh berkunjung ke tempat lain nih, daerah lain, negara lain ya, kita tuh bukan cuman ngebawa koper, tapi juga bawa nama baik diri kita sendiri gitu teman pro 2 ya. Apalagi kalau kita berwisata ke negara lain, teman pro 2, kita juga ngebawa nama baik Indonesia. Nah, hal-hal sederhana kayak menghormati budaya lokal, menaati aturan, sampai menjaga sikap itu bisa ninggalin kesan baik atau justru sebaliknya. Nah, teman pro 2, di Sepada Spesial Budaya dan Pariwisata kali ini kita bakal ngebahas beberapa etika yang mungkin sering diabaikan ya wisatawan saat traveling ke luar negeri teman pro 2. Nah, siapa tahu bisa jadi bekal nih sebelum kamu nih nanti ujung-ujungnya bakalan ada kepikiran mau liburan sampai luar negeri teman pro 2.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wakil Bupati Kampar, Dr. Haja Misarti, Sarjana Agama MSI, mengajak kepada kita semua untuk mendengar program siaran Bola Dunia yang disiarkan oleh RRI Pekanbaru. Salam olahraga untuk kita semua, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo, selamat pagi dengan Ibu Aisyah.
2: Selamat pagi.
1: Nah Ibu, saya Mita dari PT Pinjam Abal-Abal. Apa benar ini Ibu Aisyah teman dekatnya Bapak Sarifuddin Hartono?
2: Iya betul, kenapa ya Mbak?
1: Nomor beliau nggak bisa dihubungi Ibu, dan nomor kontak Ibu yang terdaftar sebagai orang terdekat. Ini sudah lewat tanggal bayarnya loh Bu.
2: Loh, siapa itu Sarifuddin? Saya nggak kenal ah, Pinjam kok bawa-bawa nama saya.
1: Tolong ya Bu ya, sampaikan untuk segera dibayar.
2: Saya nggak kenal Mbak.
3: Hai Aisyah, lama ya kita gak ketemu.
2: Siapa ya? Gak kenal.
4: Pinjol, dekat dengan kemiskinan dan merusak hubungan pertemanan.
5: Ngapain sih kita masih lewat jalan sini? Takut.
6: Alah, emangnya kenapa?
5: Jalan sini kan kalau malam gelap banget, udah gitu sepi lagi. Serem. Dan itu apa, Korla?
6: Apa? Apa sih? Mana?
5: Itu kan hantu.
6: Itu tunggu dulu Korla. Jangan lari dulu. Itu kucing, Korla. Mata kucing yang menyala dalam gelap. Ih, mengapa mata kucing menyala dalam gelap? Karena mata kucing memiliki struktur pemantulan cahaya yang khusus. Nah, struktur tersebut bernama tapetum lucidum, yang bisa nampak menyala saat malam hari. Tapetum lucidum ini berasal dari bahasa Latin, yang berarti lapisan bersinar. Nah, itulah kenapa seringkali kita lihat mata kucing menyala atau bersinar dalam gelap. Nah, begitu Korla. Oh, jadi bukannya hantu. Ya, Korla, kenapa kamu kabur sih?
7: Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
7: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2.
8: Teman terbaik kamu.

Cuma bro dua sebenarnya etika saat berwisata itu sebenarnya berlaku di mana aja ya. Baik saat di liburan ke luar negeri maupun menjelajah di destinasi di Indonesia juga. Dan setiap daerah itu punya budaya, aturan dan juga kebiasaan yang beda-beda teman bro dua. Misalnya nih saat berkunjung ke tempat ibadah atau kawasan adat, ada aturan berpakaian yang harus dipatuhin. Nah di beberapa destinasi wisata alam, pengunjung juga dilarang memetik tanaman, memberi makan satwa liar atau masuk ke area yang udah diberi tanda larangan. Itu hal-hal sederhana kayak gitu tuh mempro 2 ya sepertinya. Seperti kayak menjaga volume suara, antri dengan tertib, dan juga menghormati masyarakat setempat juga menjadi bagian dari etika wisata. Jangan sampai niat liburan kamu tuh mempro 2 malah mengganggu kenyamanan orang lain. Dan kita juga diwajibkan untuk selalu menghormati tuh mempro 2 ya. Menghormati orang lain dimanapun tempat yang kita kunjungi. Sebelum berangkat, sempatin aja dulu mencari tahu aturan destinasi yang akan kita kunjungin. Nah, dengan begitu gitu ya, di searching-searching dulu teman-teman dua, mau kemana ini dan juga gimana kondisi warga-warga di sana tuh gimana. Nah, dengan kayak gitu tuh ya, perjalanan itu bukan cuman senang bikin senang aja buat kita, tapi juga tetap nyaman untuk semua orang.

0: Hari gini masih percaya berita hoax? Jangan ya, Dek ya. Masih ngikutin informasi palsu? Jangan ya, Dek ya. Waktunya kamu ikuti media terpercaya dan teraktual seputar Pekanbaru dan Riau, apalagi kalau bukan di RRI Pekanbaru. Ikuti sosial medianya, ada Instagram @RRI_Pekanbaru, Facebook RRI Pekanbaru, dan TikTok RRI_Pekanbaru. Semua informasi yang kamu butuhkan ada di sana. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Follow sekarang juga dan jadi yang pertama tahu semuanya.
1: Suatu hari di kantin sekolah.
2: Eh, Ucil, mau beli apa, Cil?
3: Pisang goreng 2, ubi goreng 2, terus air mineral 1, Bu. Eh, jangan dibungkus, makannya di sini saja, Bu.
2: Oh iya. Reni, Ibu ke toilet dulu ya. Tolong perhatikan jualan.
4: Iya, Bu.
3: Wah, kesempatan nih. Bu, mau bayar.
2: Eh, Ucil, tadi beli apa saja?
3: Pisang goreng 1, ubi goreng 1, air mineral 1.
0: Ucil, Ucil, jangan ya, Dek ya. Korupsi miliaran bisa berawal dari sepotong gorengan. Berhati-hatilah. Stop korupsi dari hal-hal kecil.
5: Pernahkah kamu mendengar istilah batas Chandra Sekar? Istilah ini ditemukan pada tahun 1930 dari seorang astrofisikawan bernama Subramanian Chandra Sekar. Beliau menemukan teori batas massa terbesar yang bisa dimiliki oleh bintang kerdil putih agar tidak meledak menjadi supernova. Artinya, jika massa inti bintang melebihi batas Chandra Sekar, inti bisa runtuh dan meledak atau bahkan kolaps menjadi lubang hitam jika massa melebihi 3 kali massa matahari. Batas Chandra Sekar penting dalam astrofisika karena membantu memahami evolusi bintang, penyebaran elemen berat di alam semesta, dan pembentukan bintang serta planet baru.

Sekarang tuh teman Pro 2, hampir semua orang tuh pengen mengabadikan momen buat liburan ya teman Pro 2. Nah, nggak ada yang salah sih sama itu, hal itu teman Pro 2 ya. Selama tetap mengutamakan keselamatan dan juga ngejaga kelestarian tempat wisatanya. Masih sering sih ditemuin teman Pro 2 ya yang manjat bangunan bersejarah gitu ya. Nginjek tanaman bunga, coret-coret batu atau tembok. Bahkan yang ngebuang sampah sembarangan demi ngedapetin foto yang dianggap menarik nih teman Pro 2. Padahal, satu tindakan kecil itu bisa berdampak besar. Kerusakan sama destinasi wisata itu bisa mengurangi kenyamanan pengunjung lain. Bahkan, butuh waktu bertahun-tahun juga ya teman Pro 2 ya, di beberapa tempat juga untuk diperbaiki. Tapi makanya ingat juga teman Pro 2 ya, konten media sosial itu bisa dibikin kapan aja, nanti-nanti aja deh, aman aja. Dan juga masih bisa dibikin kok, asal kita tuh nggak mengerusak dan juga menghancurkan gitu teman Pro 2 ya. Tapi kalau warisan budaya atau keindahan alam dirusak, belum tentu bisa kembali kayak semulanya lagi. Nah, biakannya jadilah wisatawan yang ninggalin jejak kenangan teman Pro 2, bukannya jejak kerusakan.

Cuma Bro Due, liburan yang menyenangkan tuh Cuma Bro Due. Bukan cuman soal destinasi yang indah atau kamera kamu tuh yang penuh sama foto-foto teman Bro Due. Yang lebih penting adalah gimana kita tuh untuk bersikap selama berada di sana. Mulailah dari hal-hal sederhana aja ke teman Bro Due ya, kayak ngebuang sampah pada tempatnya, menghormati budaya lokal, nggak merusak fasilitas umum, serta juga bersikap ramah sama sesama wisatawan maupun masyarakat setempat. Karena sejatinya teman Bro Due, kita tuh bukan hanya datang sebagai pengunjung, tapi juga menjadi representasi diri kita sendiri, daerah asal, bahkan dari Indonesia teman Bro Due. Dan semoga kemanapun rencana kamu, liburan kamu hari ini teman Bro Due ya, kalau ada rencana buat liburan ke luar kota kali ya, baik menjelajah keindahan negeri sendiri maupun berkunjung ke negara lain, selalu jadi wisatawan yang bertanggung jawab teman Bro Due, dan selamat menikmati weekend kamu di hari ini. Oke, itu teman Bro Due, kita close dulu juga untuk pada special weekend kita di hari ini teman Pro 2. Karena abis ini kita bakalan ada santai siang untuk di Pro 2 Hitlist. Dan buat kamu yang mau request-request, nanti kita bisa langsung aja dengerin lagu-lagu favorit kamu di siang hari ini. Tune in terus teman Pro 2.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Produser teman terbaik.

0: Info Pro 2. Pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat, inilah Info Pro 2 bersama saya Gibran Wahyu. Informasi pertama teman Pro 2, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Pekanbaru memperkirakan sebagian besar wilayah Provinsi Riau berpotensi diguyur hujan dengan intensitas ringan hingga sedang pada Minggu 5 Juli 2026. Hujan diperkirakan mulai meluas pada sore hingga malam hari sehingga masyarakat diimbau tetap waspada terhadap perubahan cuaca. Forecaster on duty BMKG Pekanbaru Putri Santi mengatakan kondisi cuaca pada pagi hari umumnya cerah berawan hingga berawan. Meski demikian, hujan ringan hingga sedang sudah berpotensi turun di sebagian wilayah Kabupaten Rokan Hulu, Bengkalis, dan Kepulauan Meranti. Pada pagi hari, cuaca di Riau umumnya cerah berawan hingga berawan, namun hujan ringan hingga sedang diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Rokan Hulu, Bengkalis, dan Kepulauan Meranti.
1: Info Pro 2.
0: Informasi selanjutnya teman Pro 2, Ketua Pelaksana Riau Bayangkara RAN 2026 Kombes Daniel Widya Muharram mengajak masyarakat Pekanbaru menyambut ribuan peserta yang akan datang pada ajang Riau Bayangkara RAN 2026. Ajakan itu disampaikannya saat konferensi pers di kawasan Car Free Day Pekanbaru hari Minggu 5 Juli 2026 tadi. Daniel mengatakan hingga saat ini sekitar 15.000 peserta telah mendaftar untuk mengikuti kegiatan tersebut. Namun, panitia memperkirakan jumlah orang yang akan memadati kota Pekanbaru selama pelaksanaan acara mencapai sekitar 20.000 orang.
1: Info Pro 2.
0: Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan atau Ditjenpas Riau, Rudi Fernando Sianturi melakukan kunjungan kerja ke Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas kelas 2A Bengkalis pada Sabtu 4 Juli 2026. Selain memberikan penguatan kepada seluruh jajaran petugas, kunjungan tersebut juga difokuskan untuk meninjau pelaksanaan program pembinaan kemandirian, termasuk program ketahanan pangan yang dikelola warga binaan. Kedatangan Kepala Kantor Wilayah disambut langsung Kepala Lapas kelas 2A Bengkalis beserta jajaran pejabat struktural. Prosesi penyambutan berlangsung khidmat sebelum rombongan meninjau sejumlah fasilitas pembinaan yang menjadi bagian dari upaya meningkatkan keterampilan dan produktivitas warga binaan. Demikian Info Pro 2 siang hari ini. Selamat siang dan sampai jumpa di Info Pro 2 selanjutnya.

satu nama masih belum selesai dengan sejarah, Cristiano Ronaldo, legenda yang sudah menaklukkan hampir segalanya. Tapi ada satu mimpi yang belum jadi kenyataan, trofi Piala Dunia FIFA tahun 2026, jadi panggung terakhirnya. Ia bisa jadi pemain pertama yang tampil di 6 Piala Dunia dengan menit bermain terbanyak dan penampilan terbanyak sepanjang sejarah. Bahkan, ia berpeluang mencetak gol di 6 edisi berbeda dan mencetak hat-trick di usia paling tua. Dan jika Portugal juara, ia akan jadi kapten tertua yang mengangkat trofi dunia. Ini bukan sekadar turnamen, ini tentang warisan dan mungkin akhir dari sebuah legenda

4,4 FM Pro 2 Pekanbaru teman terbaik kamu. And hello teman Pro 2, masih di sini teman Pro 2 ya, di santai siang kita awalin seperti biasa teman Pro 2. Kalau weekend ini enggak cocok nih kalau enggak dibarengin sama lagu teman Pro 2. Pas banget ada Pro 2 hitlist di jam 10 ini teman Pro 2, dan buat kamu yang mau request-request lagu untuk siang hari ini langsung aja di WhatsApp di 0811760884 atau di Instagram di @Pro2PKU. Langsung aja teman Pro 2, di drop-drop aja lagu kamu, langsung dikirim chatnya, langsung di drop di question box ya teman Pro 2. Kalau gitu aku tungguin teman Pro 2, jangan lama-lama.

TVRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: seperti itu main judi online.
1: Diam kau situ. Saya begini untuk kalian semua biar bisa makan. Ah, salah pilih.
0: Istighfar, Pak. Haram itu, Pak. Bapak sudah jarang sekali pergi cari orderan ojol karena main terus. Berhenti, Pak. Banyak sekali utang tak, Pak. Sadar. Tidak kuat kah saya kalau begini terus?
1: Oh, kau tidak kuat. Keluar kau.
2: Ma, takut kah?
1: Keluar kau. Bawa sekalian anakmu itu.
2: Mama, Bapak.
0: Pak, sadar. Kenapa Bapak jadi begini? Bapak hancurkan keluarga sendiri. Masa tidak sadar, Pak? Tidak takut Bapak masuk penjara? Sejak main game judi online, Bapak berubah sekali.
1: Ah, sudah. Pergi kalian semua. Itu urusan saya.
3: Ingin keluarga utuh? Judi online jangan disentuh.
4: Pintu teater satu.
5: Kekasihku, Ayati. Kau yang kukenal adalah gadis yang sopan.
2: Mama, saya di kuburan disiksa terus, Mama.
6: Rangga, yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
7: Sal, ada yang salah sama omonganku?
8: Hayo, ngaku. Siapa yang sering banget nonton di bioskop? Kalau iya, kamu tahu gak sih bioskop pertama di Indonesia? Ternyata nih ya, jauh sebelum Indonesia merdeka, bioskop sudah muncul di Batavia. Tepatnya di lapangan Pasar Gambir yang kini dikenal dengan Monas dan berdiri pada tanggal 5 Desember tahun 1900. Film yang diputar saat itu adalah Gambar Hidup, yaitu dokumenter pasangan Raja dan Ratu Belanda. Pemutaran film tersebut sebagai awal mula berkembangnya bioskop di Indonesia.

Bro 2 Hitlist dan Teman Bro 2 ada yang udah request nih Teman Bro 2. Aku bacain ya dari WhatsApp Teman Bro 2. Dan seperti biasa nih Mas Agung nih langsung absen nomor 1 Teman Bro 2. Oke, kita bacain langsung Teman Bro 2. Assalamualaikum Bro 2 Hitlist. Waalaikumsalam. Selamat siang semuanya. Ini sini ada Mas Agung hadir di Wadia Graha 1 Pancoran Mas di Jalan Srikandi. Katanya mau request lagu Gia Indrawari yang 1000 kali atau Nabila Takiyah yang cegil. Oke, kita pilihin salah satu dari situ Mas Agung ya. Terus katanya salam kompaknya buat Mas Gibran, Mbak Risa, Mbak Tifa, Mbak Nadia, Mbak Abi, Mbak Lili, Mas Amran, Mas Dito dan penyiar RRI Pro 2 Pekanbaru dan sahabat-sahabat pendengar RRI Pro 2 Pekanbaru siang ini. Terima kasih Mas Gibran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mas Agung ya, kita masukin salah satu lagu yang enak banget didengar di siang hari ini ya. Pintar banget Mas Agung nih ya, milih lagunya ya. Oke, terus aku pilih lagi ini ya Teman Pro 2 dari Giboy ini Teman Pro 2. Katanya mau request lagu yang Lady Gaga featuring Bruno Mars yang pernah viral itu loh yang tahun lalu. Oke, okay. Die With A Smile katanya Teman Pro 2. Boleh kita masukin juga abis requestan lagunya Mas Agung Teman Pro 2. Terus ada lagi nih yang komen dari, aduh gak ada username ya Teman Pro 2. Mau request lagu Afghan katanya, ku dengannya kau dengan dia. Oke. Macem-macem ya, 3 lagu ini dulu Teman Pro 2, langsung aja request-request. Dan waktu request juga masih panjang Teman Pro 2, jadi jangan lewatin kesempatannya untuk request. Nggak request lagu, itu maksudnya Teman Pro 2. Kalau gitu, ini dia, ada Gia Indrawari ya Teman Pro 2, ada 1000 kali untuk kamu Teman Pro 2. Enjoy!

0: Nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari. Sering buka tutup kulkas. Nyalain pemanas dispenser terus-menerus. Nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit. Nyalain lampu di siang hari. Dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo, lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.
1: Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.

aku dengan ya, kau dengan dia. Well, kadang perasaan cinta itu ya gak semuanya harus diungkapkan teman pro 2, dan gak selamanya bisa untuk berbarengan berjalannya teman pro 2. Ya, ikut takdir aja teman pro 2 ya, as long kita tuh masih sayang teman pro 2 dan juga cinta gitu ya. Tapi ya, kalau takdir berkata yang lain ya, mau gimana itu teman pro 2 ya. Ya, kau dengan dia teman pro 2 dari Afgan ini kayak lagu yang memang cocok banget gak sih teman pro 2 ya, lagu buat didengerin pas lagi lagi gamon-gamonnya kali teman pro 2. And anyway, ada lagi nih yang komen juga ya dari WhatsApp teman pro 2. Ada yang mau request juga nih dari kamu teman pro 2. Ini salah satunya namanya dari Dinda nih teman pro 2. Ini banyak banget yang request lagu yang sama gitu ya. I mean, is it request? Katanya haha Sabrina Leonor. Oke, terima kasih banyak. Oke, kita masukin Sabrina Leonor yang selalu andalan tiap hari di Pro 2 Hitlist ya. Oke, terus ada lagi satu lagi dari Putra teman Pro 2, katanya mau request lagu Kesia Levronka Better on My Own. Oke. Dua lagu yang cukup energik banget di siang hari ini teman Pro 2. Kalau gitu langsung aja kita dengerin.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kayaknya mau hujan deras deh.
2: Iya lagi, pulang sekarang yuk. Kalau hujan, pasti air di jalanan pada naik nih.
1: Sebelum jalan, coba deh cek kondisi kendaraan dulu. Ban, lampu, sama wipernya tuh aman gak tuh?
2: Iya, santai. Masih aman kok, kan gak terlalu jauh juga jaraknya.
1: Ahmad! Ih, hampir aja kita nabrak pembatas jalan tuh.
2: Ya gimana, ini jalannya licin loh. Gelap pula lagi nih, ha. Kok nggak mau jalan lagi nih wipernya? Nggak kelihatan apa-apa nih.
1: Tuh kan apa aku bilang. Tadi tuh harusnya kita cek dulu mobilnya. Kejebak nih jadinya.
3: Tahukah Anda, laut mengandung lebih dari 200 virus yang berbeda. Laut adalah lingkungan yang sangat kompleks dan mengandung banyak mikroorganisme termasuk virus. Beberapa fakta unik tentang keberadaan virus di laut yang meliputi 1. Keanekaragaman virus. Laut diperkirakan mengandung lebih dari 200 spesies virus yang berbeda. Ini mencakup berbagai jenis virus seperti virus bakteri ofak yang menginfeksi bakteri serta virus yang menginfeksi organisme laut lainnya termasuk alga, plankton, dan hewan laut. 2. Peran dalam ekosistem. Virus laut memainkan peran penting dalam regulasi populasi organisme laut. Virus dapat mengontrol jumlah populasi bakteri laut yang pada gilirannya mempengaruhi sumber daya makanan dan ketersediaan nutrien di ekosistem laut. 3. Virulensi dan pengaruh ekologi. Beberapa virus laut memiliki tingkat virulensi yang tinggi terhadap organisme inangnya, sementara yang lain bersifat endemik dan cenderung tidak merugikan. Pengaruhnya terhadap ekologi laut dapat bervariasi, dari kontrol populasi hingga evolusi organisme inang. 4. Eksploitasi potensial. Meskipun banyak virus laut belum dipelajari dengan baik, penelitian tentang virus laut meningkatkan potensi untuk aplikasi bioteknologi dan pemahaman yang lebih baik tentang interaksi virus laut di lingkungan laut. 5. Keragaman genetik. Virus laut memiliki keragaman genetik yang sangat luas, dengan struktur genom yang berbeda-beda yang mencerminkan adaptasi mereka terhadap beragam kondisi lingkungan di lautan yang luas dan berubah-ubah. 6. Penelitian lanjutan. Meskipun banyak yang telah diketahui, masih banyak yang harus dipelajari tentang virus laut, termasuk peran mereka dalam siklus biogeokimia, interaksi dengan organisme laut, dan implikasi perubahan iklim terhadap komunitas virus di laut. Dengan demikian, keberadaan lebih dari 200 spesies virus yang berbeda di laut menunjukkan betapa kompleksnya ekosistem laut dan peran penting virus dalam menjaga keseimbangan ekologi dan kesehatan lingkungan laut secara keseluruhan.

Simompro 2, wow, udah gak kerasa Simompro 2 udah hampir sejam juga ya Pro 2 Hitlist bareng aku Simompro 2. Dan udah sekitar 6 jam aku nemenin kamu di ruang dengar kamu di weekend kamu Simompro 2 di sepada ini ya. Dari jam 5 tadi Simompro 2, dan itu tandanya aku harus pamit dari ruang dengar kamu Simompro 2. Tapi jangan kemana-mana karena abis ini bakalan dilanjut lagi sama penyiar favorit kamu Simompro 2 di santai siang dan juga di sore sore nanti sampai jam 6. Kalau gitu Simompro 2, aku mau ucapin terima kasih buat kamu Simompro 2, makasih buat kamu, thanks buat kamu Simompro 2 yang udah stay dan juga udah request-request bareng aku juga tadi Simompro 2 ya. Kalau gitu aku Gibran pamit Simompro 2, enjoy your weekend Simompro 2, selamat hari Minggu dan selamat bersantai, bye bye.

Kita mau berdua bareng Nadia kali ini menemani kamu di Pradua Hitlist. Setelah tadi ada Gibran yang ketemu, yang sudah menemani kamu ya. Satu jam ke depan di masih di Pradua Hitlist, kamu bisa request bersama Nadia di 08117600884. Kamu bisa request lagu Indonesia atau juga mancanegara ya. Jadi langsung silakan aja bergabung karena hanya tinggal satu jam lagi kebersamaan kita di Pradua Hitlist.

0: sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumao.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Sabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.
7: Asam sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut

dilestarikan. Asam sunti berasal dari belimbing wulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.

dengan Ruang Rindu. Siapa nih kemarin sempat hadir atas kedatangan Leto nih teman Pre2? Pastinya kaum milenial nih pada berbondong-bondong ya untuk mengingat masa-masa lalu, bernostalgia dengan lagu-lagu Leto yang benar-benar sejuk banget nih teman Pre2. Nah, untuk kamu juga yang mau dengerin lagu favorit kamu biar hati kamu tambah tenang di akhir pekan ini, apalagi besok udah mau mulai aktivitas kamu di awal minggu nih teman Pre2. Jadi kamu bisa request lagu favorit kamu di 0811-760-0884 ya. Jangan lupa ketik nama, spasi alamat kamu, dan juga spasi request lagu favorit kamu di teman Pre2. Bisa Indonesia atau juga mancanegara, boleh banget nanti kalau misalnya ready langsung nanti puterin untuk kamu ya. Kali ini dengerin dulu sebuah single dari Role Model dengan Going Out.

0: Pancasila itu apa?
1: Pancasila itu dasar negara kita, Indonesia. Kehidupan kita harus berdasar pada Pancasila.
0: Kok begitu?
1: Adek tahu tidak sila pertama di Pancasila itu apa?
0: Tahu dong, ketuhanan yang Maha Esa.
1: Nah, contoh hidup, sesuai sila pertama, kita harus rajin beribadah kepada Tuhan dan rajin berdoa.
0: Kalau sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, contohnya apa?
1: Kalau sila kedua, tidak membeda-bedakan teman, hormati mama papa, juga sayang sama kakak.
0: Kalau sila ketiga sampai kelima, contohnya apa saja, Kak?
1: Dari sila ketiga sampai sila kelima, intinya kita harus gotong royong, membantu sesama teman, dan hargai juga kerja keras orang lain.
0: Oh begitu, mulai sekarang Ade akan bersikap sesuai Pancasila. Terima kasih ya kakak.
1: Oke dek.
2: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

0: sih kak.
1: Eh iya.
0: Kakak mau kuliah ya? Kuliah di mana?
1: Bukan kode, saya sudah lulus. Ini saya mau berangkat kerja.
0: Loh, kirain mau kuliah. Abis taunya kayak mau pergi kuliah gitu sih.
1: Emang kalau misalnya mau kerja harus gimana?
0: Ya biasanya sih kak, pakai tas cantik yang branded gitu, terus pakai heels atau wedges yang tinggi. Tapi kalau style kayak kakak gini sih, cuma pakai flat shoes, tas ransel, kayak mau kuliah gitu stylenya.
1: Oh, saya terkadang pakai itu kok. Cuman bosan aja. Jadi sekarang pengen pakai ransel. Kalau keseringan pakai tas jinjing, bisa nyiksa bahu. Kalau pakai heels atau wedges, mau aja sih. Cuman kalau saya terlalu sering, kan bikin sakit kaki deh. Saya sih konsepnya pakai apa aja, yang penting nyaman dan rapi, serta sesuai dengan kondisi kegiatannya.
0: Oh gitu.
1: Makanya, kalau mau cantik dan tampil perfeksionis, boleh. Asal jangan nyiksa.
2: Pernah nggak sih, lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

dari program Dua Pekan Baru, teman terbaik kamu. Dan teman berdua, tadi sudah kamu dengerin lagunya Jennifer Lopez dengan Limitless ya. Saat ini mau puterin dulu lagu yang sudah kamu request di WhatsApp Pro 2 untuk kali ini. Hai, ada Okta, ya katanya mau dengerin lagunya Hindia. Hindia, kita ada yang baru sih kayaknya ya. Tunggu sebentar. Nah, ini dia nih. Mana sih? Hindia itu kolaborasi bareng siapa yang Nafas kemarin ya? Nafas. Atau Membasuh. Membasuh aja kali ya. Kayaknya enak-enak semua ya. Ya udah deh. Nadia pilihin yang Everything You Are lah ya. Dari sekian banyak akhirnya judulnya beda-beda gitu ya. Oke, berikutnya dari siapa ini? Ada Meli. Hai Meli. Kamu dengerin lagi Nona? Nona udah dari puter. Oke, yang alternatifnya aja ya. Nah, dia akan puterin lagu yang sudah kamu request yang kedua. Tunggu sebentar, ada gak ya? Oh, Hindia bareng Dipa Barus ya, yang Nafas. Ya udah deh, tapi udah dipilihin yang Everything You Are ya. Oke, Meli, tadi lagunya It Get Tough. Ah, ini dia ada nih. Mungkin di depan buram. Oke, sip. Next. Ada siapa nih ya? Ada Doni. Hai Doni. Oke, Doni mau dengerin lagunya American Reject. Ada enggak ya? Masih ada enggak ya? Tunggu sebentar. Itu kayaknya lagunya udah lama-lama banget ya. Gak ada. Nadia pilihin aja ya, boleh ya. Nadia mau pilihin lagunya siapa nih? Atau kamu nanti bisa request balik nih, mumpung dua lagu dulu mau diputar. Ada lagunya Hindia dengan Everything You Are, kemudian juga ada It Get Tough dengan Mungkin di Depan Buram. Nah, kamu buru-buru deh pengganti lagu favorit kamu itu mau dengerin lagu yang mana ya. Tidak ditunggu ya. Oke, ini dia nih teman Preduel, dua single yang sudah Nadia siapkan untuk kamu. Dan nanti kalau sempat masih Nadia puterin lagu yang kamu request.

0: terlambat loh.
1: Tunggu, aku ambil cas HP dulu ya.
0: Eh, jangan lupa matikan televisinya. Itu tuh AC-nya juga, kan udah tidak ada orang di rumah, mubazir tahu.
1: Iya, ribet amat sih.
0: Jangan gitu dong. Selain bisa menghemat energi listrik, kan bisa terhindar dari kebakaran juga.
1: Oh, gitu ya? Gak kepikiran sih selama ini.
0: Kamu tahu tidak? Ternyata lebih dari 70% kebakaran itu terjadi akibat korsleting listrik. Jadi, bijaklah dalam penggunaan energi listrik.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no!
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

Terima kasih banyak untuk kamu yang sudah bergabung di Pradua Hitlist untuk hari ini. Dan besok bisa kembali kamu bergabung di Pradua Hitlist Teman Pradua hingga pukul 12 waktu Indonesia Barat, dari pukul 10. Dan kamu bisa request lagu Indonesia atau juga mancanegara ya. Jadi langsung aja nih Teman Pradua, besok kamu bisa kembali mengirimkan via WhatsApp ataupun juga melalui Instagram Pradua di @pradua_pko. Jangan kemana-mana, setelah ini Nadia akan hadir menemani kamu di Muda Kreatif nih Teman Pradua. Informasi seputar UMKM atau juga informasi atau juga tips-tips untuk kamu yang ingin memulai berwirausaha nih Teman Pradua ya. Dan jangan kemana-mana, nanti juga banyak program-program spesial lainnya tentu akan dihadirkan untuk kamu di hari Minggu 5 Juli 2026.

0: sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

0: Kekasihku Ayati, kau yang ku kenal adalah gadis yang sopan.
1: Mama, saya di kuburan disiksa terus, Mama.
2: Rangga, yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
3: Sal, ada yang salah sama omonganku?
4: Ayo ngaku, siapa yang sering banget nonton di bioskop? Kalau iya, kamu tahu gak sih bioskop pertama di Indonesia? Ternyata nih ya, jauh sebelum Indonesia merdeka, bioskop sudah muncul di Batavia. Tepatnya di lapangan Pasar Gambir yang kini dikenal dengan Monas dan berdiri pada tanggal 5 Desember tahun 1900. Film yang diputar saat itu adalah Gambar Hidup, yaitu dokumenter pasangan Raja dan Ratu Belanda. Pemutaran film tersebut sebagai awal mula berkembangnya bioskop di Indonesia.

kedua, Indonesia itu kan punya banyak sekali ya kekayaan kuliner yang tidak hanya beragam dari segi rasa, tapi juga teksturnya nih teman kedua. Salah satu yang paling digemari adalah makanan atau juga cemilan yang teksturnya itu kenyal atau juga chewy nih teman kedua. Jadi sensasi kenyal ini tentunya yang berpadu dengan rasa manis dan juga gurih membuat jajanan tradisional pastinya terus akan digemari lintas generasi. Nah, apa rahasianya? Tentu terletak pada penggunaan bahan-bahan seperti tepung ketan, tepung tapioka, sagu, dan juga beras ketan yang menghasilkan tekstur lentur, legit, dan juga chewy gitu teman pradua ketika dikunyah. Tapi tidaknya sekedar lezat karena sebagian besar jajanan ini ya juga identik dengan siraman gula merah dan juga isian manis yang dipadukan dengan taburan kelapa parut. Nah, jajanan apa aja nih teman pradua yang paling favorit kamu? Nanti akan dia hadirkan beberapa rekomendasi untuk kamu. Siapa tahu ada yang mau buat ya dengan versi kekinian atau bahkan lagi mau jajan makanan tersebut, nanti kau bisa cari aja di pasar-pasar tradisional tuh pasti ada nih teman-teman berdua.

أكبر الله أكبر.

0: الإمة، آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعدهم مقاما محمودا الذي وأته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Salah satu hadis yang sering kita dengar dan sangat relevan adalah tentang pentingnya menuntut ilmu. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini sangat singkat namun syarat makna. Rasulullah SAW dengan tegas menyatakan bahwa menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Ilmu yang dimaksud di sini bukan hanya ilmu agama, tetapi juga ilmu pengetahuan lainnya yang bermanfaat bagi kehidupan. Teman Pro 2, mengapa menuntut ilmu itu penting? Karena untuk mendekatkan diri kepada Allah, meningkatkan kualitas hidup, membuka peluang kerja, dan menjadi manusia yang bermanfaat. Hadis di atas mengingatkan kita akan pentingnya menuntut ilmu. Dengan menuntut ilmu, kita tidak hanya akan mendapatkan keberkahan di dunia, tetapi juga di akhirat.

0: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, preview pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dekar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Komisaris Besar Polisi Sunadi SIKMH mengucapkan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas keberhasilannya memperoleh hak siar Piala Dunia 2026. Kehadiran siaran ini menjadi kabar gembira bagi masyarakat karena ajang sepak bola terbesar dunia kini dapat didengarkan oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa batas. Ikuti berbagai informasi menarik seputar Piala Dunia, mulai dari jadwal pertandingan, hasil skor, hingga ulasan seru dalam program Pesta Bola Dunia, hanya di RRI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Kamu nih kenapa sih, Dot? Makan harus scroll-scroll, tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
2: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
1: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brainrot. Kita ajak ngomong juga gak butuh terus tuh dia.
3: Aku kayaknya kacau buat konten receh deh. Bantuin dong, Mer.
2: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
1: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa

Apakah Anda tahu, salah satu hewan paling setia di muka bumi ini adalah buaya? Memang, buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin. Tapi ternyata, buaya sangat setia kepada pasangannya. Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, buaya jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya. Bahkan yang paling salut lagi, saat buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri. Tapi kenapa ya kalau laki-laki playboy sering dibilang buaya?

baru, teman terbaik kamu. Nah, teman berdua, jadi nih jajanan khas Indonesia ini juga gak kalah serunya nih teman berdua. Dan mirip lah dengan makanan-makanan kekinian yang kamu sering incer nih teman berdua. Seperti mungkin cuwi, cookie, Dubai barangkali ya. Dan itu mirip banget dengan klepon gak sih, ya kan? Tapi versi tradisionalnya isinya itu bukan kunafa nih teman berdua, tapi isinya adalah gula merah. Jadi klepon ini menjadi salah satu jajanan pasar paling populer di Indonesia. Kudapan berbentuk bola-bola kecil ini dibuat dari tepung ketan yang diberi pewarna alami hijau dan umumnya dari daun pandan dan juga daun soji. Nah, di balik tekstur yang kenyal, klepon ini juga menyimpan kejutan berupa lelehan gula merah cair di dalamnya yang akan langsung meletus nih teman berdua ya ketika kita gigit. Dan bagian luarnya kemudian dibalut dengan kelapa parut yang memberikan sentuhan gurih dan rasa manisnya juga tidak berlebihan. Nah, yang mirip-mirip kenyal-kenyal juga kayak cuwi cookie nih teman berdua adalah cenil. Nah, kalau cenil ini dia tidak ada isinya ya. Dan cenil ini juga merupakan jajanan tradisional berbahan dasar pati singkong atau juga tepung tapioka. Dan biasanya sih jajanan ini dibuat dalam aneka warna-warna yang cerah-cerah gitu teman berdua. Ada yang warnanya merah muda, hijau gitu ya. Ada yang warnanya biru bahkan sekarang. Dan teksturnya juga kenyal, sedikit lengket. Disajikan dengan taburan gula merah dan kelapa parut sehingga menghasilkan perpaduan rasa manis, gurih yang sederhana tapi tetap nikmat.

Tahukah kamu, negara pertama yang menjuarai Piala Dunia? Ya, negara pertama yang menjuarai Piala Dunia adalah Uruguay. Dan itu terjadi pada tahun 1930. Saat itu, FIFA menggelar Piala Dunia Perdana dan menunjuk Uruguay sebagai tuan rumah. Bukan tanpa alasan, negara kecil di Amerika Selatan ini sedang merayakan 100 tahun konstitusi pertamanya. Sekaligus punya prestasi mentereng sebagai peraih emas Olimpiade tahun 1928. Pertandingan final digelar di stadion legendaris Estadio Centenario di kota Montevideo. Kala itu, lawannya di final adalah Argentina dengan skor 4-2. Sejak saat itu, Piala Dunia menjadi ajang paling bergengsi di dunia, menyatukan jutaan pasang mata dari berbagai penjuru bumi.

14 waktu Indonesia Barat ya teman-teman kedua. Setelah tadi ada informasi kuliner untuk kamu, yang pastinya juga kuliner tradisional yang gak kalah serunya nih untuk kamu nikmati dengan kuliner-kuliner yang lagi hits, yang lagi tren saat ini teman-teman dua. Jadi kalau kamu suka yang cuy-cuy, nah tadi ada beberapa referensi untuk kamu. Ada klepon sama cenil nih teman-teman dua yang bisa kamu nikmati ya. Oke, di informasi olahraga kali ini di Sportpedia nanti akan Nadia hadirkan untuk kamu. Yang pastinya informasinya ada dikutip dari situs rri.co.id. Biar terpercaya, biar terhindar dari hoax nih teman-teman dua. Dan pastinya juga informasinya up to date untuk kamu.

0: berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.
2: Apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan

Dua Pekan Baru teman terbaik kamu. Teman berdua ya. Informasi pertama nih, ini dikutip dari situs rri.co.id atas keberhasilan timnas Singa Atlas yang menembus perempat final Piala Dunia 2026. Dia mendapat apresiasi langsung dari Raja Maroko nih teman berdua, yaitu Mohamed ke-6. Jadi Raja Mohamed 6 ini dikabarkan langsung menelpon pasukan Singa Atlas setelah menumbangkan Kanada 3-0 pada babak 16 besar Piala Dunia 2026. Dan Maroko sendiri juga memastikan langkah ke 8 besar usai mengalahkan Kanada dengan skornya 3-0. Kemenangan ini juga diraih berkat 2 gol oleh Ezzedine dan juga 1 gol oleh Sofyan Itumampre 2. Jadi media Maroko sendiri yaitu He Sport melaporkan bahwa Raja Mohamed ke-6 ini memberikan apresiasi melalui sambungan telepon, dan ucapan selamat ini juga disampaikan langsung kepada pelatih Maroko dan juga kapten tim Singa Atlas ini.

0: Radio Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM. Teman terbaik.

0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Gak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah gak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.
2: Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan,

waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

selanjutnya masih di Sportpedia tentu. Nah, dikutip dari situ serari.co.id nih teman Pradua. Kali ini dari panjat tebing, olahraga panjat tebing teman Pradua, tim nasional panjat tebing Indonesia yang meraih 1 emas, 1 perak dan juga 1 perunggu di World Climbing Series Krakow di Polandia. Jadi prestasi ini juga diperoleh dari nomor speed perorangan putri. Ada speed relay campuran dan juga speed perorangan putra nih teman Pradua. Jadi dengan nama Desak Maderita Kusuma Dewi yang menyumbangkan medali emas nomor speed perorangan putri pada kompetisi ini. Jadi juga yang bernama Raharjati Nur Samsa juga menambahkan medali perunggu nomor speed perorangan putra untuk kontingen Indonesia. Jadi perjuangan Desak Maderita Kusuma Dewi sendiri juga tampil konsisten sejak babak 16 besar hingga mencapai final. Dan dia juga bersaing dengan Natalia Kaluka dan juga Emma Han, terus bersama Alexandra Miroslav dalam perebutan medali tersebut di teman Pradua. Dan yang pasti dengan perjuangan ini teman Pradua, alhamdulillah hari ini tim Indonesia sudah mendapatkan 3 medali. Dan menurut dari asisten pelatih speed Indonesia yaitu Fitriani juga menyampaikan rasa syukurnya atas pencapaian tim nasional dan menyatakan bahwa masih terdapat nomor pertandingan yang akan berlangsung pada hari ini nih teman Pradua, dan dia juga berharap tim Indonesia kembali meraih hasil maksimal pada nomor berikutnya. Amin ya, semoga bisa mendapat koleksi baru lagi nih untuk medali di cabang olahraga untuk panjat tebing.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alang Rizal.
1: Saya Datuk Seri Haji Taufik Ikram Jamil.
2: Saya Saiful Anwar.
0: Mengucapkan tahniah kepada Radio Republik Indonesia, satu-satunya radio yang menyiarkan siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026.
1: Kota didirikan marhum Bekan, sekarang menjadi bandaraya. Tahniah kami ucapkan, RRI ikut menyiarkan Piala Dunia.
2: Nikmati terus siarannya dan jangan sampai ketinggalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Ra, kamu nanti mau kuliah lanjut di mana, Ra?
3: Kalau saya sih sekolah ikatan dinas biar selesai bisa langsung kerja. Kalau kamu sih mah mau lanjut kuliah di mana?
2: Kalau saya sih karena saya suka dengan bisnis, saya pengen kuliah di manajemen bisnis di BINUS aja lah yang di Jakarta itu.
3: Di BINUS sih mah tidak kemahalan tuh. Apa orang tuamu sanggup biayai kuliah di universitas ternama sekelas BINUS? Yang banyak artis-artis itu kan?
2: Iya, Ra. Syukur. Karena sekalipun orang tua saya punya penghasilan rata-rata, tapi saya bisa kuliah di sana karena mereka sudah ajarkan kami untuk berinvestasi sejak dini. Ini, Ra. Orang tua saya sudah investasi sahamnya di Dana Reksa dengan modal kecil bisa dikumpulkan dalam waktu 5-10 tahun lamanya. Hari ini saya bisa kuliah di kampus pilihanku.
3: Ayo berinvestasi untuk masa depan anak cucu Anda. Manfaatnya dapat Anda rasakan langsung. Secara keuangan terjamin dan aset modal hidup masa depan Anda terlindungi. Ayo berinvestasi untuk keluarga dan masa depan anak cucu Anda.
4: Kalau kata pepatah, asam di gunung, garam di laut. Asamnya dari gunung, garamnya dari laut. Tapi bagaimana kalau garamnya dari gunung? Emang ada? Pasti bertanya-tanya. Tapi memang, ada garam yang dihasilkan bukan dari laut, seperti garam Himalaya. Sama dengan namanya, garam ini memang didapatkan dari tambang garam Keura yang berada di dekat pegunungan Himalaya di Pakistan. Tambang garam ini merupakan salah satu tambang garam tertua dan terbesar di dunia. Berbeda dengan garam pada umumnya yang berwarna putih, garam Himalaya justru berwarna merah muda. Konon, warna ini berasal dari kandungan mineral alami dalam garam Himalaya yang lebih banyak daripada garam yang biasa kita kenal. Tidak hanya di luar sana, di Indonesia juga ada garam yang dihasilkan di pegunungan dan jauh dari laut, tepatnya di kawasan Krayan,

sprint perdananya pada Formula 1 Grand Prix Inggris 2026. Dan pembalap Mercedes ini juga mengalahkan Lewis Hamilton dalam balapan 17 putaran di sirkuit Silverstone pada hari Sabtu kemarin di Teman Pradua. Jadi Antonelli ya memulai balapan dari urutan kedua di belakang Hamilton yang juga menempati pole position di Teman Pradua. Dan pembalap Ferrari ini juga sempat mempertahankan posisi terdepannya pada awal lomba, sementara Antonelli juga terus membayangi di belakangnya. Dan akhirnya dia merebut pimpinan balapan pada putaran kedepan dan kedelapan maksudnya ya. Dan setelah itu juga dia terus memperlebar jarak dan juga finish dengan keunggulannya 2,745 detik atas Hamilton di Teman Pradua. Sementara itu, Lando Norris juga mengamankan posisi ketiga bersama McLaren setelah menahan tekanan George Russell, dan Russell sendiri harus puas finish di keempat pada balapan kandangnya tersebut di Teman Pradua. Dan inilah informasi terakhir dari Sportmedia kita untuk hari ini Teman Pradua, karena nanti pukul 14 waktu Indonesia Barat kita akan mengikuti Indonesia dan juga International Top 20 yang disiarkan langsung dari RRI Pro 2 Jakarta. Ya, jangan kemana-mana, pastikan terus masih bersama RRI Programa 2 Pekan Baru, teman terbaik kamu.

0: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, preview pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dekar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.
1: Beras udah, mentega juga udah, snack, deterjen, apalagi ya? Wah, apa tuh? Kok rame-rame? Wah, ada diskonan susu kotak. Beli yang banyak, mumpung lagi diskon, biar aku bisa lebih hemat.
2: Udah deh belanjanya.
1: Udah dong, Kak. Tinggal bayarin ya, Kak.
2: Giliran bayar, aku yang disuruh maju. Sesampainya di rumah setelah menata barang. Dek, bikin mie dong. Sekalian susu tadi, hujan-hujan gini enak kali makan yang anget-anget.
1: Oke, sebentar, Kak. Loh, Kak, sini-sini. Kak, ini kenapa nih?
2: Kenapa?
1: Kok susunya berjamur gini ya, Kak? Padahal kan aku pengen campur sama minyak. Kayaknya enak, kan? Aduh, mana aromanya juga nggak enak. Aduh, mual banget nih, Kak, perut aku.
2: Mana susu yang kamu beli tadi? Coba, Kak, cek deh. Oh, alah, Dek. Kamu tuh kalau belanja gimana sih? Asal ambil aja. Coba cek dulu. Cari tahu dulu. Lihat nih barangnya udah kadaluarsa apa belum. Makanya, jangan tergiur barang murah. Cek dulu tanggal kadaluarsanya. Ingat itu.

0: saya kangen banget pengen ketemu lagi sama teman Pro 2, tentunya di Indonesia Top 20 Nasional. Pastinya barengan sama aku, the one and only Desi Aldiana. Selama 1 jam ke depan aku bakal nemenin kamu buat ngasih tahu 20 tangga lagu Indonesia teroke di minggu ini yang chartnya udah dikumpulin dari Pro 2 FM Network di seluruh Indonesia. Jadi aku mau ngingetin buat kamu yang mau support lagu favoritnya, jangan lupa untuk terus request ya di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Dan karena ini masih dalam suasana Piala Dunia, jangan lupa buat yang mau tahu update berita mengenai Piala Dunia 2026, langsung cek ya di rri.co.id. Oke, kalau gitu sebelum kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu ada dua lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20. Ada Lyodra dengan Teganya Kau, dan yang kedua ada Nuka dengan Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya. Oke teman Pro 2, langsung aja sekarang kita mulai dari posisi paling bawah alias posisi 20, sekaligus merupakan new entry kita yang pertama di minggu ini. Ada Ari Lesmana dan juga Wisnu Santika dengan Aku Harus Pergi.
1: Number 20.

0: Di posisi 19 itu dia new entry kita yang kedua. Satu lagu yang lagi viral banget, lagi banyak banget diomongin sama netizen ya. Karena liriknya, atau karena emang lagunya bagus, atau karena penyanyinya aku juga gak tahu. Tapi emang kayak semuanya oke banget sih. Tulus dengan Teh Hijau ya teman Pro 2. Tadinya aku juga bingung pas denger judul lagu yang pertama kali, Teh Hijau, apakah lagu ini cerita tentang minuman? Tapi ternyata enggak juga ya. Kalau kamu udah telaah liriknya baik-baik, ya emang se-relate itu mungkin sama beberapa orang yang mungkin lagi ngerasa enggak kepengen ada di situasi dalam hubungan gitu kan. Kayak ya lagi pengen santai sendiri aja. Emang kenapa? Enggak apa-apa kan? Ya udahlah ya, kita tinggalkan dulu Tulus sekarang dan langsung beralih ke lagu yang menempati posisi 18 minggu ini. Ada Nuka dengan Jalan Keluar.
1: Number 18.

0: Kita dengan jaga terasa di posisi 17 sama Pro 2 naik 1 peringkat aja dari posisi 18 minggu lalu. Aku tuh curiga ya, Samuel Cipta emang punya formula tersendiri untuk bikin lagu yang viral terus gitu kan. Kayak dari kemarin-kemarin lagunya viral melulu gitu. Apa sebenarnya rahasianya? Namanya juga rahasia, kalau dikasih tahu bukan rahasia lagi lah ya. Yaudah sekarang lanjut ke posisi berikutnya di posisi 16 naik 1 peringkat. Ini dia Change dengan LDR.
1: Number 6.

0: kota kamu gimana cuacanya, tapi yang aku rasain di Jakarta itu kalau lagi panas, panasnya tuh panas banget, tapi kalau lagi hujan, hujannya bentar banget. Dan hujannya juga gak yang bikin dingin gitu loh, kayak lumayan agak anget. Ngerti gak sih? Ya kayak gitu deh pokoknya rasanya ya. Tapi mudah-mudahan di kota kamu juga cuacanya lagi enak ya, lagi gak apa ya, gak bikin orang jadi gampang sakit gitu. Dan mudah-mudahan kamu juga tetap sehat ya teman Pro 2 ya. Ya pasti sekarang kita tinggalkan dulu Juicy Lucy di posisi 15 dan beralih ke satu lagu yang lagi jadi favorit aku banget nih di posisi 14. Ini dia Adrian Khalif dengan 2001 Kali.
1: Number 14.

0: Di posisi 13 turun lumayan jauh dari posisi 7 minggu lalu. Itu dia Enow featuring Ari Lesmana dengan Sesi Potret. Udah lumayan lama sih bertahan di chartnya top 20, 12 minggu teman Pro 2. Tapi kita lihat progresnya minggu depan gimana ya. Kalau progresnya lagu yang satu ini lumayan, naik 3 peringkat dari posisi 15 ke posisi 12. Ini dia One of my favorite song, Lomba Sihir dengan Melompat Lebih Tinggi.
1: Number 12.

0: posisi 11 itu dia Ariel dan Raisa. Senang dengar suaramu lagi yang naik dari posisi 14 minggu lalu. Lumayan banget loh, filmnya padahal kayaknya udah turun layar ya, tapi lagunya tetap bisa kamu dengerin di mana-mana. Sama seperti lagu yang berikut ini bakal kita dengerin juga, lagi sering banget diputar di mana-mana. Ini dia Pamungkas dengan Berapa Kali Kita Saling Memaafkan di posisi 10.
1: Number 10.

0: Kak Ade Govinda dengan terbelah jadi dua. Kayaknya baru banget beberapa hari yang lalu aku lihat postingan di akunnya siapa ya, lupa. Pokoknya lagu ini tuh jadi soundtrack sebuah sinetron di salah satu stasiun TV swasta. Wow, biasanya lagu kalau udah jadi soundtrack naiknya bakalan lebih cepet lagi nih. Kita tunggu aja minggu depan ya. Kita lanjut sekarang ke posisi 8. Kita mau dengerin NPD dengan Sempurna.
1: Number 8.

0: 2 yang turun lumayan jauh dari posisi 3 minggu lalu. Wow, dari 3 besar langsung ke posisi 7 nih. Mana nih fans-fansnya Gea? Jangan lupa request yang banyak lagunya ya, biar minggu depan bisa naik lagi. Kita sekarang lanjut ke posisi 6. Ada Bernadia Teman Pro 2 dengan Rabun Jauh yang naik dari posisi 9 minggu.
1: Number 6.

posisi 10, lumayan jauh loh ya, 5 peringkat aja, luar biasa. Menyenangkan sekali emang denger lagunya Bernadia yang ini ya. Tapi lebih menyenangkan lagi kalau abis dengerin Bernadia, kita dengerin Farel Hilal dengan Keliling di posisi 4.

3 minggu ini Teman Pro 2 turun dari runner up minggu lalu ya. Banyak banget yang bikin video pakai lagu ini dengan editan yang bermacam-macam. Kalau aku sih lebih sering lihat editan aktor Korea ya.

0: siapa sih juara satu kita untuk minggu ini? Tahan dulu karena aku mau ngajak kamu recap dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Ari Lesmana dan Wisnu Santika dengan Aku Harus Pergi. Posisi 19 Tulus Teh Hijau. Posisi 18 Nuka dengan Jalan Keluar. Di posisi 17 ada Samuel Cipta Jagat Rasa. Posisi 16 Change dengan LDR. Posisi 15 Juicy Lucy Gurun Hujan. Di posisi 14 Adrian Halif 2001 Kali. Posisi 13 Enau featuring Ari Lesmana dengan Sesi Potret. Posisi 12 Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi. Di posisi 11 Ariel Raisa Senang Dengar Suaramu Lagi. Posisi 10 Pamungkas Berapa Kali Kita Saling Memaafkan. Posisi 9 Gloria Ade Govinda dengan Terbelah Jadi Dua. Di posisi 8 ada NPD Sempurnanya Aku. Posisi 7 Seribu Kali Milik Dia Indrawari. Posisi 6 Bernadia Rabun Jauh. Di posisi 5 Bernadia Lagi dengan Kita Buat Menyenangkan. Di posisi 4 ada Farel Hilal Keliling. Posisi 3 Dia featuring Indah Kus dengan Malu-Malu. Raim Laude di posisi 2 dengan lagunya Ikro. Kalau gitu langsung aja juara satu kita untuk minggu ini teman Pro 2 ada Sheila on 7 dengan Sederhana.
1: Number 1.

0: hampir 1 jam aku nemenin kamu. Terima kasih banyak buat kamu yang udah dengerin, dan pastinya terima kasih juga buat label yang udah support ya, buat Chill On 7, Raim Laude, Anti Normal, Farel Hilal, Juni Record, Gea, NPD, My Music, Mas Pam, Sunnyder, Musica, Emotion, Change, Hits Record, Tulus Company, dan juga Wisnu Santika ya. Nggak lupa aku ingetin, jangan lupa teman Pro 2 untuk request terus lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM yang ada di kota kamu, dan download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Kita ketemu lagi di Indonesia Top 20 Nasional berikutnya. Aku Desi Aldiana pamit. Terima kasih juga untuk soundman kita Oza, dan jangan lupa teman Pro 2, dukung terus musik Indonesia. Bye bye.
1: Info Pro 2.
2: Selamat sore teman Pro 2, bareng gue Cid. Ini dia Info Pro 2.
1: Info Pro 2.
2: Info pertama, penyanyi Taylor Swift dan atlet NFL Travis Kelce resmi menggelar pernikahan di Madison Square Garden, New York pada 3 Juli 2026 waktu setempat. Acara tersebut dihadiri lebih dari 1000 tamu yang terdiri dari sejumlah selebritas, tokoh industri hiburan hingga olahraga termasuk Ed Sheeran, Emma Stone, Jennifer Lopez, Tom Hanks, dan hingga Paul McCartney. Meski dihadiri banyak tamu, suasana pernikahan disebut tetap terasa intim, dan menariknya para undangan menerima undangan digital yang disertai perjanjian kerahasiaan. Dan sementara lokasi acara baru diinformasikan menjelang hari pelaksanaan. Info selanjutnya, grup K-pop BTS mendapat penghargaan sebagai tamu kehormatan dari pemerintah kota La Plata, Argentina, yang menjadi salah satu lokasi konser tur dunia mereka. Penghargaan tersebut diberikan secara resmi melalui pertunjukan bulat Dewan Kota La Plata sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi BTS dalam bidang budaya, pengaruh global, advokasi terhadap generasi muda, serta upaya mereka dalam mendorong pertukaran budaya internasional. Info selanjutnya, arsip rekaman awal band Coldplay akan segera dilelang melalui platform Vox Poetics, termasuk demo lagu yang sempat dipersiapkan Chris Martin sebagai kandidat lagu tema film James Bond tahun 1999, The World Is Not Enough. Koleksi tersebut berisi kaset studio rekaman alternatif yang belum pernah dirilis hingga lagu-lagu awal Coldplay. Itu dia info produk kali ini, kita lanjut ke International Top 20.
1: Info Pro 2.

0: FM, teman terbaik kamu.
1: Howdy, howdy, howdy, teman perdua seluruh Indonesia. Kembali lagi barengan sama gue, Landy Krisnandar, teman perdua di hari Minggu ini. Dan gimana kabarnya teman perdua? Karena di hari Minggu ini, seperti biasa, gue akan menemani kamu semua dimanapun kamu berada di International Top 20 Nasional selama 1 jam ke depan. Dan kira-kira siapa yang menjadi jawara di Minggu ini? Dan siapa yang harus cabut dari Minggu ini, teman perdua? Let's go! Kita harus menyapa dulu, teman perdua. Di posisi yang harus cabut nih sebelum ke chart, ada dua musisi yang harus cabut dari International Top 20 Nasional. Yang pertama ada Hunter X, teman perdua, dengan lagunya Golden. Dan juga ada Alex Warren, teman perdua, dengan Eternity. Waduh, padahal dua musisi itu juga sering banget menghiasi chart, tapi harus cabut dulu, bye-bye. Dan saatnya sekarang kita masuk ke chart, jamin to the chart teman perdua di peringkat ke-20 yang merupakan newcomers kita di minggu ini. This is Yenes Piro dengan The Visitors.
2: Number 20.

0: memasuki minggu keempatnya, ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat 14 nomor 2 naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya ada Blackpink. Waduh, dengan lagunya Go.
1: Number 14.

0: боль, давай.
1: Di peringkat ke-13 92 memasuki minggu ke-9 yang ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 minggu ini memasuki minggu ketiganya, lagi-lagi ada Bruno Mars dengan Race at All.
2: Number 12.

0: 11. Naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya, teman Pro 2 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Sebelum memasuki ke peringkat 10 kita di minggu ini, teman Pro 2, let's get some quick recap from the number 20. Di peringkat ke-20, teman Pro 2 ada Sean Spiro dengan The Finisters. Di peringkat ke-19 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 ada Deftones dengan Rain Dance. Di peringkat ke-17 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-16 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-15 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-14 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-13 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Di peringkat ke-11 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Dan our top 10 this week, Say Hello to Eyelid dengan No Cute Anymore.
1: Number 10.

0: kita lanjut ke peringkat ke-9 di minggu ini. Di minggu ke-8-nya ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Melaju terus di chart nomor 2 di International Top 20. Di peringkat ke-8 minggu ini memasuki minggu ke-7-nya ada Bruno Mars lagi nomor 2 dengan I Just Might.
1: Number 8.

0: Mars yang lagi banyak banget di chart sama Pro 2 ada 3 ya. 3 lebih kurang lebih ada di chart dan kayaknya ini akan banyak menghiasi Interstyle Top 20 selama beberapa minggu ke depan. Dan saat kita memasuki peringkat ke-7 di minggu ini, memasuki minggu ke-13-nya yang jadi terlama di International Top 20 nasional, ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia.
1: Number 7.

0: peringkat ke-6, memasuki minggu ketujuhnya ada Sienna Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 minggu ini ada Taylor Swift dengan Offline.
1: Number 5.

0: keempat, memasuki minggu ke-10-nya ada Raye dengan Where Is My Husband. Di peringkat ketiga, memasuki minggu ke-12-nya ada Olivia Dean dengan Man I Need.
1: Number 3.

0: recap kita di minggu ini teman-teman berdua di posisi kedua memasuki minggu ke-9-nya. Lagi-lagi masih Olivia Dean back to back dengan So Easy. Sebelum masuki peringkat pertama dan yang menjadi jawara di minggu ini teman-teman berdua, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 teman-teman berdua ada Islet dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-9 ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-8 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-7 ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia. Di peringkat ke-6 ada Sina Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 ada Taylor Swift dengan Opalite. Di peringkat ke-4 ada Rai dengan Where's My Husband. Di peringkat ke-3 ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di posisi runner-up ada Olivia Dean lagi dengan So Easy. Dan congratulations for our number one this week teman-teman berdua ada Kehlani dengan Folded.
1: Number one.

tadi Kehlani itu memproduce dengan lagu Folded yang di minggu sebelumnya menjadi runner-up, langsung naik di peringkat pertama di minggu yang ke-9 ini. Well, teman produce, gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Landi Krisandaru menemani kamu di seluruh Indonesia. Thank you so much buat kamu yang udah tune in dari 1 jam tadi. Dan juga pastinya thank you so much untuk semua singer dan juga songnya yang udah masuk. Dan juga pastinya untuk seluruh label. Jangan lupa untuk selalu request lagu kesayangan kamu, teman berdua. Thank you so much untuk our soundman dan our MD pastinya, Mr. Oza. Saatnya gue Landi Krisandaru melanjutkan weekend kali ini. So, bye-bye.

Tadi kamu sudah mengetahui lagu-lagu yang pastinya sering banget kamu dengerin di Pradua, dan juga lagu spesial yang kamu request juga di Pradua Hitlist masuk ke tangga lagu nasional di Teman Pradua. Jadi jangan ragu untuk terus dukung dan juga support karya musisi Indonesia atau juga mancanegara di Teman Pradua dengan mendengarkan dan juga request ya di program Pradua Hitlist. Saatnya Nadia kembali di Sore Ceria, menemani kamu di sore ini nanti hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat.

senjata makan tuan. Peribahasa yang tepat disematkan pada hewan berbahaya dan beracun yang satu ini. Kalajengking adalah hewan yang memiliki racun mematikan. Untuk menghindari hewan tersebut, ada cara yang sangat mudah dilakukan agar Anda tidak terkena sengatannya. Carilah cuka untuk menyiramnya karena kalajengking tidak akan tahan dengan aroma dan rasa asam pada cuka. Bukan hanya takut, kalajengking yang terganggu dengan zat asam pada tubuhnya merasa ada ancaman baru. Sehingga ia akan mengatupkan ekornya ke tubuhnya untuk menyebarkan racun yang mematikan. Pada akhirnya, kalajengking pun akan mati secara perlahan akibat racunnya sendiri.

Pekanbaru, teman terbaik kamu. Di sore yang alhamdulillah sih ceria bagi Nadia ya. Walaupun di luar agak sedikit mendung nih teman berdua, tapi it's okay lah ya. Jadinya bisa lebih apa ya, punya waktu untuk me time aja deh di rumah gitu ya. Dan suasana juga menyenangkan untuk kita habiskan. Baik itu mungkin mau jalan-jalan, karena kalau di Sudirman belum kelihatan derasnya nih teman pradua ya. Tapi mudah-mudahan enggak sih, cuaca kayak gini memang menyenangkan. Apalagi sambil ngopi, makan gorengan. Waduh, siapa nih udah lama enggak makan gorengan? Jujur Nadia udah lama banget nih gak makan gorengan ya. Tapi juga nih teman berdua, hati-hati kalau misalnya terlalu banyak minum, makan gorengan ya. Selain karena cuaca juga lagi kurang bersahabat, nah kandungan minyak pada gorengan juga bisa mengganggu kesehatan kamu juga ya. Kayaknya lagi curhat nih, karena Nadia juga lagi apa ya, suaranya lagi ngebas nih kan. Jadi memang benar-benar harus jaga kesehatan nih teman berdua, dan pastikan tubuh kamu terhidrasi dengan minum-minuman yang dengan suhu ruang aja, jangan sampai yang dingin atau bahkan menggunakan es batu, karena itu juga bisa sedikitnya mengganggu aktivitas kamu nantinya kalau sudah sakit

0: Pilihin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.
3: Pernahkah kamu tahu apa itu WOFI? Kalau belum, sini aku kenalin. WOFI atau Weather Observation and Forecast Integrated merupakan aplikasi yang dapat menampilkan kondisi cuaca secara real-time. Berbeda dengan prediksi BMKG, WOFI dapat menunjukkan intensitas hujan di sebuah lokasi tepat pada saat itu juga. Aplikasi ini dapat membantu kita dalam aktivitas sehari-hari, misalnya saat menyiapkan acara outdoor, sekedar menyemur pakaian, ataupun bagi kalian yang sedang dalam perjalanan. WOFI dapat menampilkan informasi curah hujan di seluruh wilayah Jawa Timur. Sebagai informasi, WOFI dapat diakses melalui website Stamet Juanda, sehingga mudah dijangkau oleh masyarakat menggunakan handphone masing-masing. Jadi, tidak perlu khawatir soal cuaca hujan lagi ya. Semua informasi cuaca dari WOFI dijamin akurat dan bisa buat kita jadi sigap di segala cuaca.

Masih di Sore Ceria Teman Berdua. Dan tadi nih barusan ada scroll-scroll ya beberapa inilah ya situs. Dan kabarnya ini lagi rame banget di kalangan Gen Z. Ada yang namanya load budgeting nih Teman Berdua. Jadi istilah load budgeting ini mungkin populer beberapa waktu terakhir karena banyak sekali dibicarakan di media sosial, khususnya untuk kalangan Gen Z ini Teman Berdua. Jadi istilah baru ini adalah bagaimana cara mengelola keuangan yang mengutamakan kebutuhan dan juga tujuan finansial nih Teman Berdua. Dan menarik ya, seorang yang menerapkan konsep ini tidak ragu untuk mengungkapkan secara terbuka alasan dibalik keputusan finansialnya. Dan konsep load budgeting ini juga dinilai sangat relevan ya dengan gaya hidup anak muda saat ini, terutama Gen Z yang lebih terbuka dalam membagikan pengalaman sehari-harinya di media sosial. Jadi seperti yang dikutip dari situs Northwestern Mutual nih Teman Berdua, jadi load budgeting ini adalah kebiasaan mengelola keuangan dengan menetapkan prioritas pengeluaran, terus juga menyampaikannya secara terbuka kepada orang lain nih Teman Berdua. Jadi kalau bisa diambil kesimpulannya, sederhananya gitu Teman Berdua, jadi seseorang itu tidak lagi mencari alasan ketika menolak ajakan yang membutuhkan biaya, karena dia justru jujur mengatakan sedang menghemat atau memiliki tujuan keuangan tertentu. Mungkin bisa diambil contoh nih, misalnya kamu lagi diajak untuk pergi ngopi gitu ya. Nah, di situasi ini kamu sadar bahwa pengeluaran bulan ini sudah melebihi anggaran. Nah, dalam konsep load budgeting ini Teman Berdua, kamu bisa menolak ajakan itu sambil menjelaskan alasan secara jujur gitu ya. Misalnya kamu lagi mau nabung untuk uang kuliah atau untuk mencapai sebuah target investasi, atau bahkan kamu ada yang mau dibeli memang yang benar-benar krusial banget itu Teman Berdua.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Setiap pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat bunda tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah suruh tunggu dulu. Waktu itu aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih, gambar aku bagus nggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
2: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
1: Teknologi tidak akan bisa menggantikan sentuhan kita.
3: Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.

pastinya ya. Jadi di sini adalah konsepnya di mana kamu bisa memberikan alasan ketika kamu diajak mungkin nongkrong yang pasti mengeluarkan uangnya cukup banyak, tapi kalau misal kamu berani jujur, ini keren banget nih teman Pradua. Jadi memang dalam konsep load budgeting ini, kamu bisa ngasih tahu orang nih kalau misalnya kamu nggak mau ikut, kamu punya alasan yang kuat gitu ya, daripada kamu simpan nggak ada, nggak pengen aja, nggak mood gitu ya. Paling nggak kamu bilang, aku lagi nabung nih, uang aku lagi nggak cukup gitu aja ya. Nah itu sangat penting nih teman Pradua, agar kamu juga bisa terhindari dari pengeluaran yang membludak. Nah seperti yang dilansir dari New York Post, pada dasarnya kalau misalnya kamu menerapkan load budgeting ini teman Pradua, bukan berarti harus menolak semua ajakan ya. Tapi kamu bisa memilah lah mana yang memang bisa kamu ikuti, mana yang tidak nih teman Pradua. Dan pastinya tujuannya adalah utamanya dari load budgeting ini adalah konsep keuangannya, terciptanya kesadaran dan menggunakan uang agar sesuai dengan prioritasnya sendiri nih teman Pradua. Jadi berhemat itu bukan berarti mengurangi kehidupan sosial, kamu tetap bisa berkumpul bersama teman atau juga keluarga, tapi memilih aktivitas yang lebih sesuai dengan anggaran, itu misalnya dengan memasak di rumah atau mencari hiburan yang lebih terjangkau lah teman Pradua. Jadi itu salah satunya yang bisa kamu lakukan untuk menerapkan load budgeting ini teman Pradua, agar kamu tidak kebablasan dan kamu punya uang yang apa ya dipergunakan, yang bisa dipergunakan untuk hal-hal yang darurat juga nih teman Pradua.

0: Beb, coba saya minta kue tadi.
1: Iya, nih? Gue udah dimana-mana kamu nih, Eva. Sampai siang. Wah, ya, saling.
0: Enak juga ya.
2: Kok bikin apa?
0: Mau buang sampah toh?
2: Sayang ya, kalau buang sampah tuh di tempatnya ya. Jangan nanti banjir baru baterai pemerintah, inilah, itulah. Padahal orang sendiri yang teratau diri buang sampah sembarangan, Kak.
0: Yo. Bisa berhenti tarik sapu telinga, Kak. Tung tiba di trotoar nanti nih.

menyebar ke berbagai negara dengan nama, versi, dan aturan yang berbeda. Misalnya di Inggris disebut dengan hide and seek, di Spanyol disebut dengan escondile, dan lain-lain. Asal-usulnya ternyata berasal dari Yunani, yang dideskripsikan oleh seorang penulis yang bernama Julius Pollux. Tahu nggak sih? Di tahun 2010, untuk pertama kalinya, Italia menyelenggarakan kejuaraan internasional petak umpet, disebut Nascondino World Championship, yang diikuti oleh 80 tim yang berasal dari 11 negara. Dengan keberhasilan dalam penyelenggaraan tersebut, kegiatan ini pun dilangsungkan setiap tahun.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

lagi rame-ramenya nih. Tapi kayaknya bagus sih untuk tren yang satu ini ya, dimana kamu benar-benar bisa memilah mana yang lebih prioritas, mana yang tidak, nih teman Pradua. Jadi salah satu prinsip dari load budgeting ini adalah memang benar-benar berani mengakui kondisi keuangan yang sebenarnya, ketimbang kamu harus memaksakan diri mengikuti gaya hidup orang lain. Jadi lebih baik sih memang terbuka bahwa kamu itu sedang fokus menabung atau juga mencapai target keuangan tertentu, teman Pradua. Karena yang namanya load budgeting ini bukan hanya tentang mengurangi pengeluaran, tapi juga bisa mengarahkan uang kamu agar bekerja untuk masa depan. Jadi contohnya, kamu bisa mulai berinvestasi dengan membangun dana darurat, ketimbang nih kamu habis-habiskan untuk nongkrong-nongkrong atau sekedar untuk jajan-jajan cantik aja nih, teman Pradua.

0: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, preview pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.
1: Ya, halo.
2: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
1: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
2: Wush, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
1: Yang paling penting
2: dia nurut, Om.
1: Okay.
2: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
1: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu gak?
2: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
3: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.
4: Sarang burung walet adalah bahan makanan yang dihasilkan oleh burung walet, yang merupakan burung endemik di Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Burung walet memiliki bulu berwarna putih atau coklat muda, dengan sayap berbentuk segitiga atau persegi panjang. Burung walet biasanya hidup di dalam gua atau lubang besar di hutan hujan tropis. Burung walet membuat sarang dari air liurnya yang dilakukan secara bertahap sampai mengeras dengan sendirinya. Liur burung walet terbuat dari protein yang juga tinggi kandungan kalsium, zat besi, kalium, dan magnesium. Itu sebabnya sarang burung walet mengandung nutrisi yang dibutuhkan tubuh sekaligus memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Sarang ini berbentuk seperti asin atau mangkok dengan ukuran 2 hingga 3 jari. Sarang burung walet sudah ada sejak lama, diolah menjadi makanan eksotis dengan harga jual fantastis. Dipercaya memiliki beragam kandungan gizi dan manfaat untuk tubuh.

0: banyak sutra yang dihasilkan di seluruh dunia. Di seluruh dunia dalam satu tahun dapat menghasilkan benang sutra jika diuntai menjadi satu panjangnya mencapai 112,7 miliar kilometer. Jika diuntai menjadi satu, maka benang sutra ini panjangnya sama dengan perjalanan pulang pergi dari matahari ke bumi sebanyak 300 kali perjalanan.
1: Coklat pernah menjadi mata uang. Gimana ya ceritanya?
2: Coklat, coklat, coklat, coklat, coklat.
1: Sekitar tahun 250 hingga 900 Masehi di zaman peradaban kuno di Amerika Tengah, seperti di Meksiko dan Guatemala, coklat sempat bernilai sama berharganya dengan uang dan emas pada saat ini loh. Coklat dianggap sebagai komoditas berharga dan digunakan sebagai alat tukar atau mata uang. Di peradaban Aztec dan Maya, coklat digunakan untuk membayar pajak, membeli pakaian hingga perhiasan, serta untuk membayar upah pekerja atau gaji para tentara. Coklat yang digunakan sebagai mata uang berupa biji coklat yang dikeringkan dan diproses menjadi bentuk yang lebih kecil sehingga mudah digunakan dalam transaksi.

Sebuah single dari Ed Sheeran, teman Pradua, dengan Boat, lagu yang dirilisnya di tahun 2023. Oke, teman Pradua, untuk cloud budgeting ini sendiri memang bukan hanya tentang masalah pengeluaran aja nih, teman Pradua, ya, tapi banyak sekali manfaat yang bisa didapatkan. Jadi seperti bisa membantu kamu lebih percaya diri mengatakan tidak terhadap pengeluaran yang tidak sesuai dengan prioritas kamu. Terus juga mengurangi tekanan untuk mengikuti gaya hidup orang lain hanya demi menjaga gengsi. Dan juga tentunya bisa membantu kamu mengalokasikan uang pada kebutuhan dan juga tujuan finansial yang benar-benar penting. Dan membuka kesempatan bagi keluarga maupun teman untuk memahami dan juga bisa mendukung kamu untuk target keuangan yang sedang kamu jalankan. Dan juga tentunya bisa mendorong kebiasaan mengelola keuangan secara lebih disiplin dan juga terencana. Oke, teman berdua, semoga ini bisa bermanfaat untuk kamu. Dan mudah-mudahan tren yang satu ini bisa juga menginfluence kamu lah. Atau juga bisa menginspirasi kamu lah gitu. Terus juga bisa, kayaknya wajib untuk kamu ikuti deh untuk untuk tren yang satu ini, teman Pradua. Karena memang load budgeting ini sekarang sedang rame-ramenya orang-orang pada kayak ngasih tahu bahwa untuk mengatakan tidak kepada sesuatu yang pengeluaran yang tidak tercatat lah ya, untuk pengeluaran yang kayak foya-foya gitu, mungkin bisa diatur dengan sebulan berapa kali. Nah, selebihnya kamu bisa bilang nih, wah, aku lagi penghematan. Gak apa-apa kalau dibilang cie, ya udah, memang itu keadaannya di teman berdua. Jadi yang pastinya kamu harus kuatkan diri, niat juga untuk tetap bisa menjaga keuangan kamu agar gak selalu boncos nih, teman berdua, ya. Oke, terima kasih banyak kebersamaannya hari ini bareng Nadia di hari Minggu 5 Juli 2026. Dan selain ini sudah ada Tifa yang siap menemani kamu, teman Pradua, nanti hingga pukul 12 malam ya, dengan beragam program spesial untuk menemani kamu agar esok bisa kembali beraktivitas dengan lebih semangat lagi. Nadia pamit, selamat sore, dan kita ketemu lagi di lain waktu, teman Pradua. Oh, besok Nadia temani kamu subuh deh. Jadi besok akan Nadia awali perjumpaan di awal hari kamu, ya. Selamat sore, selamat menikmati akhir pekan kamu, dan pastikan terus masih bersama RRI Programa 2 Pekan Baru, teman terbaik kamu.

88,4 FM Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2. Masih bareng Tifa di sini. Kok masih sih? Ada Tifa di sini yang bakal temenin kamu sampai nanti jam 12, dari jam 6 sampai dengan jam 12 ya. Pastinya dengan ragam program dan juga lagu-lagu yang bakal temenin malam apa nih? Malam Senin ya. Iya, besok udah Senin lagi. Aduh, gak apa-apa lah ya. Pokoknya apapun yang kamu rasain di hari Senin, nikmatin aja. Mau itu ada deadline, mau itu ada ngisi SKP, ya pokoknya itu harus dikerjakan ya, teman Pro 2. Dan pastinya kita masuk di program ada Pro 2 unik ya, yang unik-unik akan kita bahas di sore hari ini. Tapi kayaknya keunikan apa ya yang gemas gitu, yang akhir-akhir ini muncul selalu di FYP kita gitu, teman Pro 2. Yakni ada hewan, dia besar, punya belalai, of course, udah tahu dong ya. Tapi dia nih sangat-sangat menggemaskan gitu loh, ngambekan lagi. Kita bakal bahas gajah, keunikan gajah, dan juga pastinya gajah ini kan punya banyak banget ya keunikan-keunikan yang ada, selain hidungnya panjang dan juga badannya yang besar gitu, teman Pro 2. Dan yep, emang gajah ini juga jadi salah satu lagu yang diabadikan asik oleh Tulus, teman Pro 2. Kita dengerin dulu kali ya lagunya Tulus sebelum kita bahas keunikan dari gajah.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sebatang dulu
2: John, mau jalan kok malah nyalain rokok?
1: Kalau motoran, gak rokokan. Gak enak, Jen, pahit.
2: Deh, egois. Asapnya loh, ke mukaku. Belum lagi abunya. Kalau terbang, kena mata, sakit tau.
3: Dilarang merokok sambil berkendara. Sesuai peraturan Menteri Perhubungan Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat, sudah dituliskan bahwa mengemudikan sepeda motor dilarang sambil merokok.

teman Pro 2. Dimana emang beberapa waktu terakhir ya, kayaknya laman media sosial kita tuh dipenuhi dengan kelucuan anak gajah Sumatera di kawasan Taman Nasional Teso Nilo atau TNTN Pahlawan, yang kelahirannya juga tentunya ini menjadi salah satu hal yang dinantikan oleh banyak orang dan diberi nama dengan Nonar Seroja, teman Pro 2. Itu juga sukses nih mencuri perhatian, emang karena tingkahnya tuh lucu banget, gemes banget sama kayak abangnya si Domang ya. Dan emang kelahiran dari gajah Sumatera ini juga menjadi kabar baik bagi upaya konservasi gajah Sumatera yang populasinya terus menerus turun, teman Pro 2. Tapi di sisi lain ternyata ada kabar duka juga nih dari negara tetangga atau negara gajah putih juga dari Thailand, di mana seorang wisatawannya juga meninggal setelah diserang gajah liar di Taman Nasional Khao Yai, yang juga menjadi pengingat kalau gajah dikenal dengan cerdas dan penyayang, tapi si gajah ini emang tetaplah satwa liar yang harus dihormati ruang hidupnya, teman Pro 2. Dan keunikan dari gajah, of course, dari belalai dan juga gadingnya, di mana kedua badan ini ataupun juga anggota tubuh dari gajah ini menjadi alat serbaguna yang dipakai oleh gajah. Kenapa dibilang serbaguna, Tifa? Ya karena gajah ini kan belalainya kan panjang ya. Ternyata emang lebih hebat banget, jauh banget dari yang kita bayangkan. Bayangin aja teman Pro 2, belalai gajah ini tersusun dari puluhan ribu otot sehingga sangat lentur dan juga kuat. Dengan belalai, gajah ini bisa mengangkat batang pohon yang emang berat gitu ya, tapi juga mampu ambil benda kecil dengan sangat hati-hati. Dan belalai juga digunakan buat menghirup sekitar 14 liter air, yang mana ini juga sering banget ya dihisap sama si gajah menggunakan belalai, terus disemburkan ke mulut untuk diminum atau tubuhnya saat mandi. Dan pastinya selain belalai, ada gading juga yang ternyata punya fungsi tersendiri. Nah, fungsinya apa? Nanti kita bakal lanjutkan, teman Pro 2, stay tune di sini.

Temu Pro 2, kamu masih dengerin Pro 2 Pekanbaru. Dan kita lanjutkan lagi ya untuk keunikan dari hewan terbesar di mana ya? Di daratan ya. Ada gajah.

Teman Pro 2, keunikan dari gajah akan kita lanjutkan nanti sesaat lagi. Namun kita akan mendengarkan terlebih dahulu kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Pekanbaru dan sekitarnya. Hari ini pukul 18:27 waktu Indonesia Barat. So, buat kamu stay tune terus di program Kota Pekanbaru, teman terbaik kamu.

0: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
1: Warta berita pagi ini, Jumat 6 September.
0: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
2: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine. Dan album baru judulnya...
0: Dapat rekomendasi, info wisata, dan juga kuliner.
2: Kami Bogor ini bukan hanya sekedar makanan, ya, tapi juga...
0: Sampai... menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
1: Terkait dengan soft skill buat anak muda.
0: Dan yang... Radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.
3: Apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

Kita baru aja dengerin azan maghrib teman bro dua, dan kamu sudah bisa melaksanakan ibadah salat fardu maghrib untuk hari ini. Dan lanjut lagi nih untuk ngobrolin tentang gajah. Wah, emang gajah tuh terkenal dengan belalainya, dengan gadingnya, dengan tubuhnya yang besar, telinganya yang lebar gitu ya. Tapi ternyata teman pro 2, gajah, hewan yang abadi dalam karyanya tulus, ini juga ternyata gadingnya itu cuma dianggap sebagai hiasan doang kan untuk yang di gajah jantan. Padahal ternyata gading itu berfungsi buat menggali tanah, mencari air gitu. Bahkan sampai memindahkan batang pohon, melindungi diri, dan juga alat komunikasi dengan gajah lain. Kalau kamu pakai smartphone ataupun gawai versi terbaru, kalau gajah mah pakainya gading aja ya. Tapi sayangnya justru karena gading inilah banyak gajah yang menjadi korban dari perburuan liar. Wah, tak patut. Dan tentunya juga teman pro 2, ungkapan ingatan gajah ternyata itu bukan cuma sekedar peribahasa doang gitu. Karena para peneliti ini juga menemukan kalau gajah punya memori jangka panjang yang luar biasa. Dimana gajah betina ini yang lebih tua nih bisa mengingat lokasi sumber air yang pernah ditemukan bertahun-tahun sebelumnya. Dan kemampuan ini yang seringkali menyelamatkan seluruh kawanan ketika musim kemarau datang. Dan yang lebih menariknya lagi nih teman-teman dua, gajah tuh juga dikenal punya empati yang sangat tinggi gitu. Karena mereka tuh juga bisa mengenali ketika anggota kelompoknya sedang sedih, terluka, atau kehilangan anggota keluarga. Dan emang gajah tuh kerap terlihat menyentuhkan belalainya sebagai bentuk dukungan, dan gak jarang tetap berada di dekat bangkai sesama gajah dalam waktu yang cukup lama. Itu tuh kenapa banyak banget ilmuwan yang menyebut gajah sebagai salah satu hewan yang paling emosional di dunia, teman pro 2. Dan fakta selanjutnya nih, fakta unik lainnya, kalau emang gajah ini kan merupakan hewan mamalia ya, atau hewan yang mengandung dan melahirkan gitu. Dan emang ternyata masa kehamilannya tuh panjang banget dan paling lama. Dimana seekor induk gajah ini mengandung sekitar 22 bulan atau hampir 2 tahun teman pro 2. Wow, dan waktu lahir ternyata bayi gajah tuh udah bisa punya berat lebih dari 100 kg. Walaupun bayi tapi beratnya 100 kg ya. Dan mampu berdiri hanya beberapa saat setelah dilahirkan. Ya emang karena kan tubuhnya tuh gede banget ya. Jadi kebutuhan makanan dari gajah juga luar biasa. Dimana mereka tuh bisa menghabiskan hingga 16 jam sehari cuma buat makan doang gitu. Dan konsumsi sekitar 100 kg lebih makanan dan 100 hingga 200 liter air setiap harinya. Jadi gak heran ya kalau mereka tuh juga menghasilkan hasil ataupun juga kotoran yang gede-gede dalam jumlah yang sangat banyak. Karena emang dibalik tubuhnya yang besar, gajah adalah hewan yang sangat cerdas, penyayang, dan juga punya peran penting dalam menjaga keseimbangan hutan. So, kalau kamu nanti berkesempatan untuk main ke Taman Nasional Tesonilo ya, untuk ngeliat gajah ataupun ngeliat domang dan nona seroja yang aslinya, ataupun juga keluarga domang yang lain ya teman pro 2, kita nikmati dan interaksinya tuh dari jarak yang aman aja ya, dan ikut menjaga kelestarian mereka teman pro 2. Ya, karena kalau kita terlalu dekat ataupun juga tidak mematuhi dari mahot yang ada, ya nanti juga kita yang akan rugi ya teman pro 2. Dan itu dia tadi teman pro 2, informasi tentang keunikan dari gajah. Semoga bisa nambah wawasan kamu lagi. Dan yep, kayaknya akhir-akhir ini Fah bakal suka banget nontonin tingkah laku dari harmoni, dari domang, dan juga gajah-gajah lainnya. Kayaknya lucu banget ya. Setuju nggak kalau gajah itu adalah hewan yang sangat menggemaskan juga?

Jadilah pengemudi cerdas yang paham dengan tugas dan fungsi rambu-rambu lalu lintas.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja, mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

0: sesungguhnya.
1: Info Pro 2.
2: Pukul 19 waktu Indonesia Barat, Teman Pro 2, saatnya kita ikuti Info Pro 2 bersama saya Hasna Latifah. Informasi pertama, turnamen mini soccer Pekanbaru Super Cup 2026 dipastikan kembali digelar pada 17 Juli 2026. Ajang ini memperebutkan Piala Wali Kota Pekanbaru, hadir dengan konsep yang lebih profesional dibandingkan tahun sebelumnya dan menyediakan total hadiah uang tunai sebesar 50 juta rupiah.

0: Info Pro 2.
1: Informasi selanjutnya, Dunia Pendidikan Provinsi Riau kembali menorehkan prestasi di tingkat regional. Guru SMP Islam Al-Azhar 37 Pekanbaru, Chandra Alvin Dodes, MPDGR, terpilih sebagai juara 1 Duta Guru Cinta, Bangga, dan Paham atau CBP Rupiah Championship 2026. Prestasi tersebut juga mengantarkannya menjadi wakil Riau pada ajang Duta Guru CBP tingkat nasional yang akan digelar pada Agustus 2026. Ini juga merupakan kompetisi yang diselenggarakan Riau Bertuah Akademi bekerja sama dengan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Riau yang bertujuan memperkuat gerakan cinta, bangga, dan paham rupiah melalui peran guru sebagai ujung tombak edukasi literasi keuangan dan penguatan karakter kebangsaan di lingkungan pendidikan. Teman Pro 2, demikian Info Pro 2 untuk edisi kali ini. Nantikan Info Pro 2 untuk edisi selanjutnya esok hari. Dan selanjutnya akan kita ikuti Teman Pro 2 untuk program selanjutnya ada Pro Indie bersama dengan Pro 2 Jakarta.

Indonesia Pro Indie. Ketemu lagi bersama Kangga malam hari ini yang bakal nemenin sampai 1 jam ke depan barengan sama lagu-lagu indie yang udah kamu kirim tentunya di Pro 2 FM kota kamu, dan bakalan kita puterin pokoknya sampai 1 jam ke depan ya. Dan nanti bakalan ada banyak sekali tips-tips tentunya buat membuat karya original dan lain-lain. Kayaknya hari ini gue bakalan gue ceritain tentang promosi digital yang efektif kayak gimana. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Indonesia Pro Indie.

masih di Indonesia Pro Indie bareng sama Kangga di sini. Di era digital saat seperti sekarang, siapapun bisa buat konten. Tapi yang membedakan seorang kreator dengan yang lain adalah originalitas. Walaupun banyaknya gempuran AI, tapi yang namanya karya original bukan berarti harus menciptakan sesuatu yang belum pernah ada di dunia, tapi menghadirkan sudut pandang, pengalaman, atau gaya yang khas dari kita sendiri. Kita bisa bikin karya original, kita bisa bangun identitas, dan orang bakal ngenalin cara kita nulis, bernyanyi, bikin video, atau menyampaikan pesan. Dan inilah yang nantinya akan menjadi personal branding yang kuat untuk kita. Selain itu juga, karya original memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi karena dapat dilindungi oleh hak cipta, dapat dimonetasi, dan juga dikembangkan menjadi berbagai produk turunan. Jadi sebelum ikutan tren, tanyain dulu sama diri sendiri apa cerita yang pengen lo sampaikan, karena karya terbaik lahir dari keunikan diri sendiri.

indie. Salah satu cara menemukan ide karya yang original adalah bagaimana gimana itu kita bisa dengan mudahnya mencari ide. Banyak orang yang kesulitan mencari ide, padahal ide ada itu sebenarnya ada di sekitar kita gitu ya, mulai dari pengalaman pribadi, hobi, lingkungan, sekitar, atau masalah yang sering ditemuin sehari-hari. Misalnya, seorang musisi itu bisa nulis lagu berdasarkan pengalaman hidup, atau juga kreator video bisa bikin konten tentang aktivitas unik di daerahnya, atau mungkin aktivitas sehari-hari gitu ya. Bahkan kayak mulai dari mencuci, benerin handphone, itu juga banyak kadang-kadang akhirnya jadi sesuatu yang bikin orang tuh tertarik gitu. Jadi bisa gunakan metode sederhana seperti amati gitu ya, lalu dikembangkan. Biasanya nulis ide di ponsel dulu atau buku notes gitu. Jangan pernah takut kalau misalnya ide terasa sederhana, yang penting adalah bagaimana ide tersebut dikemas dengan cara yang unik dan juga menarik.

Masih di Indonesia Pro Indie dan kita masih ngebahas banyak sekali bagaimana caranya kita mengubah karya itu bisa menjadi konten digital. Setelah punya karya, langkah berikutnya adalah mengubahnya menjadi konten yang mudah dibagikan di platform digital. Kalau cuma jadi musik doang tapi gak bisa dikemas supaya bisa dinikmati banyak orang akan susah juga. Satu karya itu bisa jadi banyak konten, lagu dipecah menjadi video teaser, video lirik, cerita dibalik penciptaan lagu, sampai cuplikan untuk media sosial. Sekarang formatnya juga banyak, bisa video vertikal buat TikTok Reels, horizontal untuk YouTube, atau gambar-gambar yang hanya karosel dan dikasih lirik gitu ya, atau juga quote-quote menarik supaya orang langsung.

masih di Indonesia Pro Indie. Salah satu strategi promosi digital yang efektif adalah bukan sekedar mengunggah konten lalu menunggu viral, tapi dibutuhkan strategi yang konsisten. Mulai dengan menentukan siapa sih target audiens kita, siapa yang menikmati karya kita, setelah itu pilih platform yang paling sesuai. Pasti TikTok beda sama Facebook, Facebook beda sama Instagram. Jadi buat kalender konten itu dan juga bisa mengunggah secara rutin, kamu bisa gunakan judul yang menarik, hashtag yang relevan, serta ajakan berinteraksi seperti pertanyaan atau polling. Jangan lupa berkolaborasi dengan kreator lain. Kolaborasi dapat memperluas jangkauan audiens secara signifikan. Yang paling penting memang adalah

Masih di Indonesia Pro Hindi. Kita lagi bahas banyak ya soal membuat karya, membuat konten, bahkan membuat karya menjadi personal brand. Karena setiap karya yang kita buat adalah investasi untuk membangun personal brand. Karena personal brand juga persepsi yang terbentuk di benak publik tentang siapa kita dan apa yang lagi kita perjuangin. Karena itu konsistensi itu sangat penting. Kamu bisa gunain ciri khas dari gaya visual, pesan, dan nilai yang selaras di setiap platform. Tunjukin juga skill kamu, karakter, dan juga kalau memang fokus sama musik, kamu bisa tampilin perjalanan bermusik. Jadi orang tahu, oh ini arah musiknya sebenarnya kemana sih? Dan ingat, orang tidak hanya mengikuti karya, tapi juga mengikuti sosok di balik karya. Gak berasa udah hampir 1 jam nemenin teman Pro 2 di Indonesia Pro Indie. Ketemu lagi minggu depan ya. Jangan lupa kirimin karya-karya kamu di MD Pro 2 FM kota kamu, biar nanti bisa diputar juga di seluruh Indonesia di Indonesia Pro Indie. Anggap pamit, bye-bye.

0: Pro 2 RRI Pekanbaru. Teman terbaik kamu.
1: Jaga malam. Pro 2 Pekanbaru.

Tahukah Anda? Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi sejarah baru karena untuk pertama kalinya turnamen ini digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Banyak yang mengira FIFA sengaja menunjuk 3 negara, padahal bukan begitu ceritanya. Ketiga negara itu memang sejak awal mengajukan diri bersama lewat proposal bernama United 2026 Bid. Mereka bersaing dengan Maroko yang maju sebagai tuan rumah tunggal. Hasilnya, pada 13 Juni 2018, FIFA resmi memilih United 2026 Bid sebagai pemenang dengan dukungan 134 suara. Jauh unggul atas Maroko yang mendapat 65 suara. Lalu, kenapa Amerika Serikat tidak menjadi tuan rumah sendiri saja? Sebenarnya, Amerika mampu. Mereka bahkan pernah mengajukan diri sebagai tuan rumah tunggal Piala Dunia 2022, tapi kalah dari Qatar. Saat FIFA memutuskan menambah jumlah peserta dari 32 menjadi 48 negara untuk edisi 2026, skala turnamen menjadi jauh lebih besar. Jumlah pertandingan bertambah, kebutuhan stadion meningkat, begitu juga biaya dan logistiknya. Karena itulah, Amerika menggandeng Meksiko dan Kanada sebagai co-host. Meski begitu, Amerika tetap menjadi tuan rumah utama. Dari total 104 pertandingan, sekitar 78 laga akan digelar di Amerika Serikat. Sementara Meksiko dan Kanada, masing-masing hanya mendapat 13 pertandingan. Menariknya lagi, konsep tuan rumah bersama juga akan dipakai di Piala Dunia 2030 yang rencananya digelar di Maroko, Spanyol, dan Portugal.

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
0: Keren, kamu jual kopi tapi peduli lingkungan juga ya?
1: Ya, ngopi boleh, tapi jangan lupa bumi juga harus sehat.
2: Apakah Anda sering terganggu dengan gigitan nyamuk? Berarti Anda harus memikirkan untuk mencoba tinggal di Islandia. Kenapa? Karena Islandia merupakan satu-satunya negara di dunia yang tidak memiliki nyamuk. Hal ini dikarenakan suhu yang rendah sepanjang tahun. Hal itu membuat nyamuk tidak mungkin dapat berkembang biak di negara tersebut lantaran terlalu dingin. Dengan suhu yang terus-menerus rendah, nyamuk tidak mampu bertahan hidup dan berkembang biak di sana.

balik lagi bareng Tifa di sini. Kalau tadi kamu udah ikut dengan Pro Indi bersama dengan Pro 2 Jakarta, kita balik lagi di Pekanbaru. Dan dari jam 8 sampai dengan jam 9 malam ini kita bakal lanjut lagi sama Pro 2 dengan program obrolan komunitas Inti Buku. Nah, di malam hari ini kayaknya inti bukunya bareng Tifa sendiri aja kali ya. Satu buku bakal kita kupas tuntas sama Pro 2 sampai nanti jam 9 malam. Kira-kira buku apa ya? Dan apakah ini relate untuk kehidupan kamu? Pokoknya stay tune terus ya di program 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Ada apa rame-rame di sana?
1: Oh, itu katanya lagi ada pembagian bantuan.
0: Ih, kok enggak ikut kau ke sana? Yuklah ke sana kita.
1: Enggak lah. Aku rasa ya, masih banyak saudara-saudara kita yang lebih layak mendapatkannya.
0: Iya, Ti. Bantuan sosial kan diberikan untuk orang-orang yang benar membutuhkan, bukan untuk orang-orang mampu kayak kita.
1: Iya, makanya enggak usah. Yuk, pergi aja kita yuk belanja.
2: Banyak yang mengira kalau bambu itu pohon karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon.

0: menyimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang rongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia.
1: Sudah di ujung kisah.

Kedua, masih di program Inti Buku ya. Kali ini kita bakal bahas salah satu buku yang bisa menemani kamu nih teman Pro 2. Mungkin buat kamu yang lagi mikirin pendapat orang lain terus, mau upload foto, takut dibilang lebay, takut dibilang alay banget sih. Atau mau nolak ajakan teman kamu, takut dianggap kayak sombong dan gak ada waktu gitu. Atau pengen pilih jalan hidup sendiri tapi kayak takut mengecewakan semua orang ataupun keluarga gitu. Nah, kalau kamu lagi ada di fase ini, mungkin bukunya satu ini bisa bakal relate sama kamu dan kayak perlahan tuh ngasih tamparan kecil gitu. Dan kita bakal ngintip buku malam hari ini, yakni adalah Berani Tidak Disukai karya Ichiro Kishimi dan juga Fumi Takekoga. Nah, ini juga merupakan salah satu buku self-improvement yang bukan sekedar menyuruh kita tuh buat cuek sama lingkungan sekitar ataupun sama omongan orang gitu ya. Malah, buku ini tuh ngajak kita buat paham gitu. Kalau kebahagiaan bukan datang dari validasi eksternal ataupun validasi dari orang lain, tapi ya emang dari dalam diri sendiri aja gitu. Dan menariknya lagi nih teman-teman berdua, buku ini tuh ternyata disampaikan dalam bentuk dialog antara seorang filsuf dan juga seorang pemuda yang penuh pertanyaan. So, rasanya kayak kita tuh lagi ikut berdiskusi, bukan diguruin gitu loh. Dan buku ini juga ngangkat banyak gagasan dari psikolog Alfred Adler, terutama juga gimana manusia bisa hidup lebih bebas dan juga lebih bahagia. Penasaran ya dengan bukunya?

Literasi, obrolan seputar literasi. Membahas seputar dunia literasi khusus anak muda Pekanbaru dengan menghadirkan narasumber dari Duta Bahasa Provinsi Riau. Setiap Rabu jam 8 malam hanya di Pro 2 Pekanbaru.

0: Aha. Bukan itu.
1: Jangan-jangan sudah ada yang punya.
2: Ada tamu kita suguh. Jangan sampai kopinya jatuh.
0: Ada
2: bersatu tamu. Kita teguh, bercerai kita runtuh.
0: Mantap.
3: Terkadang lucu, terkadang gemesin, terkadang gregetin. Pendengar, oh pendengar. Apresiasi setinggi-tingginya untuk seluruh pendengar radio di seluruh Indonesia.

Pernahkah Anda bertanya, mengapa warna lipstik bisa sangat merah? Pigmen warna merah pada lipstik, yaitu karmin, didapatkan dari serangga kokinil. Serangga ini adalah jenis serangga parasit yang menempel pada kaktus dan menghisap getah serta nutrisinya untuk bertahan hidup. Warna merah bukan berasal dari darahnya, melainkan dari kandungan karminic acid yang menumpuk pada cangkang dan telur serangga betina. Bukan hanya kosmetik, pigmen ini juga digunakan untuk pewarna baju, obat-obatan, dan bahkan makanan. Pewarna

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Lanjut lagi teman Pro 2. Ternyata dari buku yang judulnya Berani Tidak Disukai ini, yang paling berkesan ataupun juga terkenal itu kutipannya adalah, kamu tidak harus disukai semua orang. Of course, sama dengan kayak judul bukunya ya, Berani Tidak Disukai gitu. Ya kelihatannya emang sederhana banget, tapi kalau dipikir-pikir banyak dari kita tuh malah justru menghabiskan energi supaya semua orang malah seneng sama kita. Padahal menurut psikologi Adler yang dibahas dalam buku ini, setiap orang tuh punya tugas hidup masing-masing. Kita gak bisa mengendalikan apa yang dipikirkan oleh orang lain tentang kita. Contoh sederhana dan juga contoh kecilnya, ketika memilih jurusan kuliah yang kita suka gitu, tapi ada yang bilang, ah jurusan itu nanti susah cari kerja, aduh bingung nanti kamu nanti kalau udah lulus, dan banyak saingannya loh gitu. Atau ketika kamu memilih berhenti dari lingkungan yang toksik terus dianggap berubah. Dan buku ini tuh mengajak kita buat nanyain lagi nih ya, apakah kita tuh terus hidup mengikuti ekspektasi orang lain, meminta validasi dari orang lain kah, atau sudah mulai berani nih menentukan arah hidup sendiri. Karena kenyataannya ya, jadi diri sendiri tuh emang kadang ngebuat kita gak disukai sama sebagian orang. Ya belum tentu mereka salah, belum tentu mereka benar gitu. Jadi ya kenapa harus mengikuti standar orang lain gitu.

0: Bu, jangan pakai di sini.
1: Lah, bentar aja aku bang.
0: Tapi Bu.
1: Loh, mana mobilku? Aduh bang, mobilku bang di sini tadi mana bang?
0: Nah kan Bu, Ibu nggak lihat, udah ada rambu-rambu kalau dilarang parkir di sini. Kan jadi diderek mobil Ibu. Makanya Bu, jangan parkir sembarangan.
1: Alamak.
2: Warna merah melambangkan apa?
3: Beranilah.
2: Kalau putih?
3: Ya pasti suci.
2: Nah, kalau warna ungu?
3: Sorry, warna janda kan?
2: Ah, gak salah sih. Tapi itu kan hanya anggapan yang beredar luas terutama di masyarakat kita. Sejatinya, warna ungu ini melambangkan kemewahan. Warna menawan perpaduan biru dan merah ini punya sejarah panjang dan kaya makna. Perjalanannya dimulai dari laut dalam hingga menjadi simbol kerajaan dan spiritualitas. Pembuatan warna ungu tidaklah mudah. Pertama kali diperoleh dari ekstrak kelenjar siput laut yang disebut murex. Prosesnya rumit dan membutuhkan banyak siput. Membuat warna ini pada masanya menjadi sangat mahal. Tapi karena seiring waktu, metode pembuatan pewarna ungu semakin berkembang dan murah. Hal ini membuatnya lebih mudah diakses oleh masyarakat umum. Namun, ungu tetap menjadi warna yang istimewa dan dihargai.

Tamam Pro 2. Ya emang ya, berani untuk tidak disukai, berani tidak disukai karya Ichiro Kishimi dan juga Fumita Kekoga ini cocok banget buat anak muda yang lagi mencari jati diri, yang sebelumnya tuh ngerasa sebagai people pleaser, selalu bilang iya ya, ataupun juga disingkatnya sebagai yes man gitu ya. Padahal sebenarnya dalam hati kecilnya tuh ada rasa kayak penolakan sedikit gitu. Bahkan selalu meminta maaf, walaupun dia tidak melakukan kesalahan. Selalu takut mengecewakan orang lain. Padahal semakin kita tuh ngejar validasi semua orang, semakin sulit rasanya buat ngerasa cukup. Kalau dari buku ini, teman Pro 2. Dan yes, ternyata lewat buku Berani Tidak Disukai ini juga kita diajak belajar kalau menghargai diri sendiri tuh bukan berarti kita egois. Ya, kadang menolak sesuatu yang emang gak sesuai dengan kemampuan kita juga bukan berarti jahat ya. Justru, waktu kita punya boundary sendiri ataupun juga batasan yang sehat, hubungan dengan orang lain tuh bisa jadi lebih tulus, teman Pro 2. Ya, karena sesimpel tujuan hidup tuh bukan buat semua orang menyukai kita, tapi supaya kita bisa menjalani hidup sesuai dengan nilai yang kita yakini. Dan dari buku Berani Tidak Disukai ini, yang emang bisa selesai dibaca dalam satu malam, terus bisa langsung mengubah hidup kamu besoknya. Wah, tapi tergantung ya, kamu mencerna pesan-pesan yang ada di dalam buku itu gimana gitu. Dan kayaknya emang buku tipe ini tuh bikin kita tuh berhenti sejenak ya, terus merenung dan juga nanya sama diri sendiri nih, selama ini emangnya aku tuh hidup buat siapa sih? Kebahagiaan yang ada tuh apakah untuk validasi orang lain aja gitu. Ya kalau kamu akhir-akhir ini sering overthinking tentang komentar orang lain, mengejar validasi media sosial, atau selalu ngerasa harus menyenangkan semua orang, ya mungkin buku ini wajib banget layak masuk daftar bacaan kamu. Ya pada akhirnya hidup bukan tentang ngebuat semua orang puas, karena ada di satu pepatah nggak tuh? Kayaknya waktu itu Tifa pernah dengar dari mana ya? Medsos kalau nggak salah. Jadi sebanyak orang yang menyukai kamu, sebanyak itu pula orang yang membenci kamu. Katanya gitu. Tapi ya, we don't know lah ya. Kan kita nggak pernah juga nih ngelakuin survei berapa banyak orang yang suka dan berapa banyak orang yang nggak suka ya. Tapi ya teman Pro 2, semoga setelah inti buku malam hari ini, kamu bisa langsung mencari tahu buku yang judulnya Berani Tidak Disukai karya Ichiro Kishimi dan juga Fumita Kekoga ini sebagai referensi bacaan kamu di akhir tahun ini, menjelang akhir tahun, masih pertengahan ya? Pertengahan menuju akhir tahun gitu dari tahun 2026 ini teman Pro 2. Dan yep, kita cukupkan dulu intip buku malam hari ini, mengintip buku Berani Tidak Disukai. Semoga kita semakin bisa untuk menyukai diri kita sendiri ya. So, next kita bakal lanjut lagi di bahas gini, bahas gitu teman Pro 2. Untuk itu kamu station terus di sini di program 2 Pekan Baru, teman terbaik kamu.

kamu, Indonesia memiliki produk kertas khas yang disebut kertas daluang atau luang. Berbeda dengan kertas-kertas yang saat ini ada di pasaran, kertas daluang memiliki serat yang lebih kuat dan tidak mudah sobek. Kertas daluang sendiri dibuat dari tanaman Brosonetia papyrifera, tumbuh menjulang tinggi dan dapat tumbuh di mana-mana. Bagian tanaman yang digunakan untuk membuat kertas daluang adalah pada bagian kulitnya. Kertas daluang bisa dilihat di Museum Wayang Beber Soekartaji. Kertas ini nyaris punah ketika mulai masuk kertas impor dari Eropa. Proses penumpahan kertas daluang ini bisa sampai 1000 kali. Oleh karena itu, nilai jual kertas daluang cukup mahal dan dihitung per sentimeternya.

0: Aku pengen jadi anak jagoan. Pasti teman-teman di sekolah tidak berani ngebully aku.
1: Nak, kamu gak kasihan sama ibu dan ayah? Udah capek-capek cari uang untuk biaya sekolah. Kamu balas bukan dengan prestasi belajar, malah ingin diakui jadi jagoan.
0: Kalau begitu, mulai sekarang aku ingin balas kebaikan ibu dan ayah dengan prestasi belajar.
1: Nah, itu baru jagoan ibu. Bayarlah letih orang tua mencari biaya sekolah dengan menjadi siswa berprestasi, bukan siswa yang jago bully.
2: Toka Kamu, parfum pertama di dunia. Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.

Teman Pro 2 masih bareng Tifa, pastinya di Jaga Malam malam hari ini. Biar kamu gak galau malam hari ini, kita bakal ngobrolin satu hal, apa ya, yang mungkin ini relate banget sama kamu, para pecinta musik, baik itu musik Indonesia ataupun juga musik K-pop, teman Pro 2. Dan fokus kita malam hari ini kayaknya kita bakal ngobrolin tentang album fisik gitu ya. Apalagi sekarang kan emang dunia tuh emang serba cepat banget. Kita mau dengerin musik aja udah banyak platform music, dan kita bisa mencari satu lagu dalam sepersekian detik udah langsung ke play itu ya, lagu yang pengen kita dengerin, teman Pro 2. Dan emang semua tuh ada di genggaman kita gitu, dan gak perlu beli CD fisik lagi. Tapi uniknya nih teman Pro 2, di tengah era digital yang sangat serba cepat dan juga penuh dengan lagu-lagu, jutaan lagu gitu yang bisa kita akses, tapi ternyata album fisik K-pop ini malah masih laris manis di pasaran. Wah, kok bisa ya? Apakah masih ada nih orang yang pakai DVD player gitu? Dan ternyata nih, bahkan menurut data dari Hyundai Motor Securities, ini penjualan album K-pop di bulan Mei mencapai hampir 10 juta kopi ini. Wow. Dan naik sekitar 93% dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya. Nah, ini tuh angka yang cukup besar gitu ya untuk produksi fisik di era streaming yang semua fans itu berlomba-lomba untuk voting gitu. Dan pertanyaan sederhananya nih, kalau lagunya tuh udah bisa didengar gratis atau lewat streaming platform dari musik gitu ya, kenapa sih orang tuh masih rela banget buat order dan order lagi album fisik yang emang ngeplaynya tuh harus pakai alat lagi gitu. Dan itu kan membutuhkan waktu juga gitu ya. Apakah cuma buat koleksi doang atau memang mereka tuh pecinta dari musik tersebut? Nah, kita bakal bahas fenomena unik ini, teman Pro 2. Pastinya stay tune terus di Bahas Gini, Bahas Gitu.

0: Hello,
1: Mi.
2: Apa ini?
1: Untuk kamu.
2: Hah? Uang?
1: Katanya sepatumu jebol.
2: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
1: Ya udah, pakai uang itu aja.
2: Hah? Yang bener.
1: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
2: Iya, tapi...
1: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
2: Beneran nih, makasih teman. Hore, juara.
3: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi, dibiasakan sejak dini.
4: Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah H hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Leisure Day dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.
5: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
5: Aduh.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Ternyata usut punya usut, bagi penggemar K-pop, album fisik bukan cuma tempat menyimpan lagu aja. Justru yang paling ditunggu-tunggu tuh seringkali isi di dalamnya. Mulai dari photobook dengan konsep yang eksklusif cuma ada di album fisik aja. Photocard, anggota grup, poster, stiker, postcard, sampai berbagai macam merchandise yang hanya ada tersedia di dalam album ya. Dan bahkan ya, setiap album tuh bisa punya desain dan juga isi yang beda. Walaupun isi lagunya, karyanya sama. Nah, hal itu tuh yang ngebuat banyak penggemar pengen punya lebih dari satu versi si album tersebut, teman Pro 2. Dan emang, ngebeli album yang dianggap sebagai bentuk dukungan kepada idola favoritnya itu juga semakin ngebuat tinggi angka penjualan album. Dan itu artinya semakin besar juga peluang grup tersebut meraih penghargaan musik, mencetak rekor, bahkan sampai menunjukkan popularitas mereka di industri K-pop ya. Jadi ya sebenarnya sih yang dibeli bukan cuma VCD doang ataupun DVD doang ya, tapi juga ataupun musik di dalamnya aja, tapi pengalaman menjadi bagian dari perjuangan sang idola. Kalau kamu sendiri teman Pro 2, lebih pilih albumnya siapa nih? Tapi kayaknya kita juga ini deh, ada lagu terbaru dari girl group yang membernya itu ada orang Indonesianya. Siapakah dia? Of course, ini dia Hearts to Hearts dengan album terbaru, lagu terbaru dari mereka, yakni The Lemon Tank.

0: bisa, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.
0: Iya.
2: Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan, bukan operasi yang bahan-bahannya menggunakan plastik.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Nah, ternyata nih Tabang Pro 2, di balik penjualan album fisik yang banyak itu, ada juga nih alasan kenapa masih banyak ya orang-orang yang suka dengan album-album tersebut. Dan ternyata beberapa agensi dari K-pop ini juga ngasih kesempatan ikutin undian fan meeting ataupun fan sign bagi pembeli album resmi gitu. Jadi kedata gitu kan nama-nama yang udah pernah beli album, dan semakin banyak album yang dibeli sama seseorang itu tuh, biasanya semakin besar peluang nama mereka tuh terpilih buat bertemu langsung dengan idolanya gitu ya. Dan contohnya waktu BTS merilis album Proof, di mana penjualannya langsung menembus lebih dari 2 juta kopi di hari pertama. Sementara untuk grup kayak Seventeen dan juga TXT ini juga jadi penyumbang terbesar penjualan album fisik pada periode itu. Gitu tuh Teman Pro 2. Artinya album fisik juga punya nilai lebih gitu loh dari sekedar media yang bawa musik itu sendiri. Dan emang album sekarang tuh jadi berubah ya fungsinya. Jadi koleksi eksklusif gitu yang cuma ada ketika mereka merilisnya. Dan tiket menuju pengalaman yang spesial sekaligus simbol dukungan terhadap artis favoritnya tersebut. Dan hitung-hitung kayak semacam tiket buat bisa lebih dekat lah ya dengan sang idola. Tapi kalau gue jujur nih, apakah kamu pernah membeli album fisik K-pop, Teman Pro 2?

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya biar tahu rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?
3: Ih, kok gitu kali sendawamu? Kalah Safi kau buat.
4: Jadi, kau samakan aku sama sapi?
3: Bukan gitu. Sendawa sapi itu bisa bikin pemanasan global, tahu kau?
4: Ih, lebay kali, mana mungkin?
3: Nah, itulah kau kan nggak tahu. Dengerin nih. Kalian tahu nggak sih, sendawa yang dihasilkan oleh sapi dapat menyebabkan global warming loh? Dilansir dari National Geographic, sendawa sapi menghasilkan gas metana. Gas metana ini merupakan unsur kedua penyebab dari global warming. Bahkan, sendawa sapi menjadi salah satu penyebab utama dari global warming loh. Nah, gas metana ini berasal dari rumen, yaitu bagian pertama dari 4 bagian dalam perut sapi, dan sebagian besarnya disendawakan. Ah, udah tahu kok kan?
4: Oh.

dari fenomena penjualan album fisik grup K-pop yang emang masih melonjak tinggi dibandingkan yang lainnya, walaupun masih ada dunia streaming gitu ya yang lebih sering didengarkan oleh generasi sekarang, teman Pro 2. Tapi ternyata emang fenomena itu menunjukkan kalau perkembangan teknologi ternyata nyatanya gak selalu menghilangkan produk fisik gitu. Dan yep, di dunia K-pop memang album fisik itu berhasil bertahan karena menawarkan sesuatu yang gak bisa diberikan oleh layanan streaming, yakni pengalaman emosional, kedekatan, koleksi eksklusif pastinya ya. Dan data dari Circle Chart bahkan mencatat penjualan album fisik K-pop pernah mencapai lebih dari 53 juta kopi dalam satu tahun. Wow, keren ya. Dan pastinya tren ini tuh terus bertahan, bahkan terus sekarang. Dan di Indonesia pun juga semakin banyak fans-fans ataupun penggemar yang mengoleksi album sebagai bagian dari hobi mereka ya. Dan kalau menurut kamu nih teman Pro 2, apakah membeli album itu sama dengan kita adalah fans sejati kah? Atau ya yang penting udah dengerin dan menikmati aja lagunya gitu. Atau kamu emang rela beli album banyak-banyak gitu untuk mendukung idola kamu? Kamu tim yang mana nih? Kalau Tifa kayaknya masih dengerin yang inilah ya, fans yang based on streaming kayaknya. Tapi ya dari sudut pandang manapun tetap seru ya. Apapun itu, yang penting kita menikmati musiknya dan karyanya, bahkan sampai merchandise yang ada. Oke, teman Pro 2, kalau kamu masih mau baca artikel tentang kenapa sih album fisik K-pop ini tetap laris meski di era streaming, ada nih artikelnya di laman rri.co.id. Cus langsung aja menuju ke sana. Kita masih akan lanjut lagi dibahas gini bahas gitu teman Pro 2 di malam Senin ini. So, stay tune di sini.

Kalau di WSG ini bahas gitu, sebelumnya kita udah ngebahas tentang rilisan album K-pop yang ternyata album fisiknya itu masih banyak banget diminati oleh para fansnya ya. Karena di dalam album itu bukan cuma VCD doang, VCD, DVD, ya pokoknya kaset itunya aja. Tapi masih banyak perintilan-perintilan lainnya yang menjadi barang antik bagi para fans. Mulai dari photocard, kemudian juga ada stiker, bahkan unik banget ya kadang-kadang. Pernah tuh si G-Dragon ya teman Pro 2, dia merilis album dalam bentuk flash disk. Keren gak sih idenya? Cemerlang banget tuh. Dan juga beberapa bentuk-bentuk unik lainnya yang aespa ada ngerilis album pakai VCD player-nya lah. Terus juga ada yang bentuknya ice cream lah dan lain sebagainya. Ini juga menjadi salah satu daya tarik tersendiri ya. Kenapa album penjualan album fisik di K-pop itu juga terus naik gitu. Dan kali ini di segmen kedua teman Pro 2 kita bakal bahas di Bahas Gini Bahas Gitu yang berhubungan juga dengan musik pastinya masih an ya. Dan kali ini temanya adalah kenapa ya konser itu sekarang malah jadi obat healing favorit gitu bagi anak muda yang mungkin lagi capek gitu dengan rutinitasnya teman Pro 2. Ya emang sih di beberapa media sosial lagi ada kalimat yang sering banget kita dengar gitu ya, ini adalah capek hidup nih, pengen banget nonton konser. Dan yap, emang menarik ya buat banyak anak muda. Konser ini tuh bisa jadi salah satu wadah gitu ya. Bukan sekedar lagi hiburan. Tapi emang ada nih orang yang rela nabung berbulan-bulan, berburu tiket sejak beberapa waktu sebelumnya untuk war gitu ya. Bahkan sampai terbang keluar kota atau keluar negeri demi melihat musisi favorit mereka tampil secara langsung di depan mata ya mereka gitu. Dan pertanyaannya nih, kenapa ya konser itu bisa terasa begitu menyembuhkan bagi kita para fans yang punya idolanya gitu di dunia musik gitu teman Pro 2. Padahal ya setelah konser selesai, tugas-tugas pun masih ada, pekerjaan juga masih banyak gitu yang menunggu. Dan juga ya of course tagihan gitu masih ada. Kita kan gak tahu ya reimburse invoice-nya ke siapa kalau cuma buat healing kayak gitu. Tapi ya kita bakal bahas nih, kenapa sih konser musik itu sering banget disebut sebagai salah satu bentuk healing paling dicari sama generasi muda. Tapi boleh deh kamu share ke Tifah nih ya teman Pro 2, siapa sih kira-kira musisi paling favorit kamu? Dan kira-kira nih kalau disuruh milih untuk datang ke konsernya, kamu akan ke konser siapa? Nah, salah satu boy band K-pop juga nih yang bakal tampil live di Jakarta nanti di tahun ini nih teman Pro 2. Dari sekian banyaknya boy group yang datang ke Indonesia ya, salah satunya nanti di akhir tahun bakal ada Boy Next Door nih. Nah kita bakal dengerin dulu satu lagu terbaru dari Boy Next Door yang judulnya Adios. Dan ini juga termasuk dalam salah satu lagu di album mereka, yakni adalah Home. Ini dia Boy Next Door dengan Adios.

0: satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan, udah nontonnya di HP aja. Biar irit Yang, aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.

Anda istilah microsleep. Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari Halodoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat sedang mengendarai kendaraan.

Ternyata teman Pro 2 dari laman rri.co.id, waktu hidup lagi terasa berat tuh kadang emang kita tuh gak selalu butuh yang namanya solusi ya. Ya, kita cuma butuh ngerasa dimengerti. Nah, ini nih yang sering banget dirasakan waktu berada di lokasi konser. Dan ketika lagu favorit dibawakan langsung oleh penyanyinya secara live, secara langsung di depan mata nih ya, teman Pro 2. Lirik yang selama ini tuh cuma didengar lewat earphone, tiba-tiba ngerasa jauh lebih dekat. Dan emang banyak orang yang akhirnya ikutan nangis atau bahkan tersenyum dan ikut sing-along bareng dengan si penyanyinya ataupun ikut karaokean bareng gitu ya, sampai suaranya abis serak gitu. Dan ya bukan karena sedang cari perhatian atau caper sama si artis, tapi karena emang musik itu seolah sedang mewakili perasaan yang selama ini sulit banget untuk diungkapkan, teman Pro 2. Dan bahkan nih ya, menurut Psychology Today, mendengarkan musik secara langsung ini bisa ngebantu menurunkan tingkat stres dan juga merangsang pelepasan hormon dopamin. Yaitu hormon yang berkaitan dengan rasa senang, nyaman, dan bahagia. So, nggak heran ya, kalau setelah konser, banyak orang yang ngerasa pikirannya jauh lebih ringan. Atau bahkan malah sampai masih kepikiran nih ketika konsernya udah selesai. Siapa nih yang ngerasain gitu juga?

0: Sekarang aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Uangku habis, hutangku di mana-mana. Aku sudah kehilangan pekerjaanku, bahkan keluargaku. Maafkan Ayana, sudah membuatmu dan ibumu sengsara. Aku benar-benar dibuat gila karena judi online ini. Aku benar-benar menyesal.
1: Stop judi online sebelum Anda menyesal dan kehilangan segalanya.

Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit, dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.

Ternyata sensasi menonton konser itu bukan cuma pengen lebih dekat aja, dan ngeliat langsung gimana sih penampilan artis favorit kita ketika membawakan lagunya secara live gitu ya. Tapi ya yang ngebuat konser itu ngerasa spesial adalah rasa kebersamaannya. Ya bayangin aja nih, ribuan orang tuh datang dengan latar belakang yang beda-beda gitu. Ada yang baru mungkin selesai dengan pekerjaannya, atau ada yang baru selesai ngampus, ada yang baru selesai ngerjain tugas bareng kelompok, atau juga ada yang menghadapi masalah pribadi gitu ya teman Pro 2. Tapi waktu lagu dimainkan, lagu favoritnya ada gitu, dan ya semua nyanyi dengan lirik yang sama, bahkan malah join karaokean bareng gitu. Dan emang momen kayak gitu tuh yang menciptakan perasaan kalau wah ternyata aku tuh gak sendirian loh, banyak juga kok fans-fans si idol aku ini gitu. Dan yep, di konser kita juga bebas jadi diri sendiri, mau loncat-loncat, nyanyi kamu tuh false, gak ada dewan juri ya di situ ya. Atau boleh sih kadang kalau lagunya galau nangis gitu ya, tapi ya agak malu ya kalau tiba-tiba kamu kesorot lampu terus tiba-tiba ada kamera yang ngevideoin kamu gitu. Ya emang semuanya tuh terasa wajar karena semua orang tuh datang dengan tujuan yang sama, ya ini adalah menikmati musik gitu. Dan di tengah kehidupan yang emang serba cepat dan juga penuh dengan tuntutan gitu, pengalaman kayak gini tuh bisa jadi ruang buat kita tuh ya istirahat sejenak ataupun berhenti sejenak, dan juga benar-benar menikmati all of the moment yang ada sepanjang konser tersebut ya teman Pro 2.

0: Ayo kak, cepat.
1: Pelan-pelan aja deh, gak perlu lari.
0: Aku mau main ayunan ya.
1: Iya, boleh.
0: Kak, abang itu kenapa ya?
1: Yang mana?
0: Itu loh kak, yang duduk di kursi yang ada rodanya.
1: Oh, itu abangnya kakinya sakit, jadi dibantu pakai kursi roda.
0: Oh gitu ya, kasian. Terus kalau mau main bagaimana kak?
1: Ya tetap bisa, coba aja diajak main, pasti abangnya happy.
0: Boleh ya kak, ya sudah adek ke situ ya.
2: Keterbatasan tidak seharusnya membuat mereka berbeda.

Letusan Tambora adalah bagian dari sejarah yang tidak mudah dilupakan oleh dunia. 10 April 1815, Letusan Tambora disebut sebagai salah satu letusan gunung berapi yang paling kuat dalam sejarah tertulis dan diklasifikasikan sebagai peristiwa dengan Volcanic Explosivity Index 7. Tambora mengguncang dengan kolong letusan menjulang 43 km. Amuk Tambora kala itu menyebabkan tsunami dahsyat yang menghantam 3 kerajaan, Sanggar, Tambora, dan Pekat, musnah seketika. Dahsyatnya letusan Gunung Tambora berdampak hingga benua Eropa dan Amerika. Musim panas hilang, gagal panen, dan kelaparan menjadi bencana yang menyerang. Kini, sisa ketinggian Tambora meninggalkan misteri dan pesona yang tak terbatas. Tambora berdiri angkuh dan megah di dataran tanah Bima dan Dompu. Kerucut Doro Api Toi bersemayam di tengah 7 km kaldera terdalam dan terluas di dunia. Keindahan Tambora berdampingan dengan nuansa eksotik Danau Asin Satonda, hamparan luas savana, dan 7 tipe vegetasi hutan tropis yang menjadi sisa-sisa letusan Tambora yang kini dimanfaatkan masyarakat sekitar menjadi zona pengembangan wisata utama.

teman Pro 2, emang nonton konser itu punya banyak banget ya ngebuat kita tuh jadi bahagia, terus juga ketemu dengan orang-orang yang satu frekuensi dengan kita. Ya emang sih, walaupun konsernya tuh gak bikin kita sepenuhnya menghilangkan masalah yang ada dalam hidup ini, karena masalah kan akan berlalu, ya pasti berlalu lalang gitu. Tapi konser ini bisa jadi tempat mengisi ulang energi, karena selama beberapa jam kita tuh dikasih kesempatan buat melepaskan penat, terus reak-reak sambil nyanyiin lagu favorit kamu, menikmati musiknya, dan kembali mengingat kalau ternyata emang hidup tuh ada loh momen-momen masa-masa indahnya. Dan ya mungkin itu alasan kenapa banyak orang yang bilang, aku pulang konser tuh ya tetap punya masalah, tapi sekarang aku punya semangat baru buat menghadapinya. Asik, siapa yang pernah ngomong gitu? Tapi ya pada akhirnya healing bukan berarti lari dari kenyataan, tapi ngasih waktu buat diri sendiri untuk bernafas sebelum kembali melangkah. Nah kalau kamu sendiri memproduksi, lebih milih mana nih? Nonton konser favorit kah? Atau cuman rebahan dengerin playlist favorit? Atau malah staycation nih? Wah, lebih ini lagi ya, lebih gong lagi kalau langsung staycation teman Pro 2. Tapi ya itu dia tadi teman Pro 2. Semoga bisa jadi wawasan kamu lagi. Kalau mungkin kamu nanti diajak nonton konser, waktu lagi penat-penatnya, mungkin boleh dicoba. Siapa tahu aja lebih happy gitu. Atau malah bisa-bisa kena PCD, post depression concert ya. Tapi ya gak apa-apa sih, ya, namanya juga sekali seumur hidup kita harus bisa mencoba ataupun juga menonton artis favorit kamu untuk manggung secara live ya. Tapi kalau kamu sendiri lebih suka nonton siapa nih teman Pro 2? Boleh dong kamu share ke Tifa. Tapi teman Pro 2, sudah pukul 22 lewat 56 menit waktu Indonesia Barat. Dan itu artinya kita cukupkan dulu untuk bahas gini-bahas gitu. Nanti 1 jam ke depan kita akan mendengarkan jazz music. Musik-musik udah Tifa susun nih di playlist. So, buat kamu yang belum mau tidur, enjoy the music aja dulu. Kalau udah mau tidur ya, semoga ini bisa menjadi Nina Bobo kamu di malam hari ini teman Pro 2. Dan buat kamu yang lagi dalam perjalanan, pokoknya hati-hati di jalan, tetap waspada dalam berkendara, pastinya selalu mengutamakan keselamatan. Ya, kita cukupkan dulu teman Pro 2 untuk bahas ini bahas gitu. Enjoy the music dan lagu, satu lagu dari Madison Beer sebelum kita masuk jazz music. Enjoy.

0: Tahukah Anda mengapa dokter saat operasi menggunakan pakaian hijau? Berikut ada beberapa alasan praktis dan psikologis. Yang pertama, kontras dengan darah. Pakaian hijau memberikan kontras yang baik dengan warna merah darah, sehingga memudahkan dokter dan staf medis untuk melihat dengan jelas saat melakukan prosedur bedah. Hal ini memungkinkan mereka untuk memperhatikan detail yang penting dan menghindari kesalahan yang dapat terjadi karena kebingungan visual. Yang kedua, pemurnian dan kebersihan. Pakaian hijau dalam ruangan operasi sering dekali diasosiasikan dengan kebersihan dan sterilisasi. Ini memberikan rasa percaya diri kepada pasien dan staf medis bahwa lingkungan operasi telah dijaga kebersihannya sebaik mungkin untuk mencegah infeksi dan komplikasi. Ketiga, mengurangi kelelahan mata. Warna hijau cenderung menenangkan mata, terutama dalam situasi yang menuntut konsentrasi tinggi seperti operasi. Dengan memakai pakaian hijau, dokter dan staf medis dapat mengurangi kelelahan mata dan tetap fokus pada tugas mereka selama prosedur bedah yang panjang. Dan yang keempat, tradisi dan standar praktik. Penggunaan pakaian hijau telah menjadi bagian dari tradisi dan standar praktik di banyak fasilitas medis di seluruh dunia. Ini membuatnya menjadi norma yang diterima dan diikuti oleh dokter dan staf medis di berbagai negara. Meskipun ada berbagai warna pakaian bedah yang digunakan di beberapa tempat, seperti biru atau putih, pakaian hijau tetap menjadi pilihan yang umum karena manfaat praktis dan psikologisnya yang telah terbukti.
1: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, taruh bus aja deh. Jalanan juga kosong.
2: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
1: Tapi jalan kosong, gak bahaya kan?
2: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu gak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
1: Iya juga sih.
2: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa gak bisa diulang.
3: Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.

0: titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mongko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan sama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget.
2: Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain

0: Bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
1: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.
2: Pernahkah kamu bertanya-tanya dari mana asalnya hama belalang yang sering menyerang ladang pertanian kita di Sumba? Belalang atau Locusta migratoria sebenarnya adalah serangga biasa yang hidup di padang rumput. Namun dalam kondisi tertentu, seperti perubahan cuaca ekstrim atau ketersediaan makanan yang melimpah, mereka bisa berubah menjadi ancaman besar. Belalang akan berkumpul dalam jumlah besar, berubah menjadi kawanan, dan menyerang tanaman pangan. Aktivitas hama belalang kembara di Sumba pernah mengganas di tahun 2022. Peneliti entomologi Badan Riset dan Inovasi Nasional Rosichon Ubadaila berpendapat merebaknya spesies hama serangga di daerah tropis tak lepas dari pengaruh perubahan iklim. Perubahan iklim mendorong reproduksi dan memperluas jangkauan mereka, hingga bisa memicu migrasi secara massal ke lokasi pusat makanan seperti sawah dan ladang. Perubahan pola curah hujan di daerah kering menjadi penyebab sarang telur belalang dalam tanah meningkat populasinya. Telur-telur tersebut tak hanya terakumulasi pada musim kering, tetapi juga terangsang adanya daun-daun baru pada musim hujan. Pakar lingkungan Institut Pertanian Bogor, Bambang Hero, menyatakan penting aksi-aksi nyata dalam melawan perubahan iklim, termasuk menjaga ekosistem hutan sebagai habitat serangga agar tetap terjaga. Jangan sampai karena kerakusan untuk kepentingan ekonomi, terjadi ketidakseimbangan ekosistem. Sobat RRI, jangan khawatir. Dengan pengelolaan lingkungan yang tepat dan pemanfaatan teknologi modern, kita bisa melindungi tanaman dari serangan hama belalang. Yuk lindungi bumi kita! Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia, Studio Produksi Sumba.

0: Hei Aya, ngapain kamu sendirian di situ? Pasti nggak ada yang mau main ya sama kamu.
1: Aku cuma mau main ayunan kok.
0: Ayunan? Ayunan jelek banget, kayak kamu. Lihat nih, sepatu kamu juga jelek, kayak orang miskin.
1: Hentikan, aku nggak suka. Stop bullying, ciptakan lingkungan yang aman dan penuh kasih sayang untuk semua.

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
0: Keren, kamu jual kopi tapi peduli lingkungan juga ya?
1: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.

0: Korbura Inspirasi.
1: Setiap orang adalah unik dengan kehidupan yang mereka jalani, sehingga tidak perlu berpura-pura menjadi orang lain. Namun, menemukan dan mencintai diri sendiri bukanlah hal yang mudah. Seseorang merasa takut menjadi dirinya sendiri karena mereka merasa dirinya buruk. Ketika ada orang yang berusaha mendekat, orang tersebut seringkali menghapus dirinya sendiri dari kehidupan mereka karena takut mengecewakan. Namun, di hadapan seseorang yang baru dikenal, mereka menyadari bahwa menjadi diri sendiri bukanlah suatu kesalahan. Mereka diberi pengertian bahwa tetap menjadi diri sendiri adalah hal yang penting, tetapi juga perlu tahu bagaimana mengendalikannya. Tidak perlu takut untuk menjadi diri sendiri, karena saat melakukannya, seseorang dapat melampaui batas diri dan bisa menjadi lebih baik.

Teman Produa, selesai sudah tugas kami menyelenggarakan siaran hari ini, Minggu 5 Juli 2026. Kami akan menjumpai kamu kembali esok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 88,4 MHz. Teman Produa, selamat malam dan sampai jumpa. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru, Program Madua.

Selamat pagi teman Pradua, inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru program 2 yang mengudara pada frekuensi FM 88,4 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini Senin 6 Juli 2026. Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru, segenap yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mengikuti rangkaian siaran kami. Tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali merdeka, tetap merdeka.

0: saatnya Mutiara Hikmah bersama Dr. Haji Muhammad Atseri M.Hum, IKD Kota Pekanbaru dan dosen Hubungan Internasional FISIP Universitas Riau.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar RRI yang dimuliakan Allah, dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan beberapa hadis yang berkaitan dengan sholat berjamaah dan keutamaan-keutamaannya. Hadis pertama dari Abdullah bin Umar meriwayatkan bahwa Nabi SAW bersabda, sholat berjamaah itu lebih utama 27 kali lipat daripada sholat sendirian. Ini menunjukkan betapa tingginya kedudukan sholat berjamaah itu, sehingga Allah melalui Rasulnya menetapkan bahwa kebaikan yang akan diberikan kepada orang yang melaksanakan sholat berjamaah itu

Hadis kedua, hadis riwayat Imam Muslim dari jalur Ubaidah bin Umar dari Nafi dengan redaksi yang lebih tegas mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, salat seseorang yang dilaksanakan dengan berjamaah itu lebih utama 27 derajat dibanding dengan orang yang salat sendirian. Tentang kalimat 27 derajat ini, Imam Tirmizi berkomentar, mayoritas periwayat menyampaikan hadis ini dengan menggunakan kalimat bi sab'in wa ishrin darajah. Artinya 27 derajat. Kemudian hadis berikutnya adalah dari Sa'id Al-Qudri. Suatu saat Sa'id Al-Qudri mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa salat berjamaah itu lebih utama 27 tingkat daripada salat sendirian. Dan ini masih menegaskan betapa pentingnya salat berjamaah itu. Kemudian Abu Hurairah berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salat seseorang secara berjamaah dilipat gandakan pahalanya 27 kali lipat daripada salat sendirian, baik itu di rumah maupun di pasar. Ketika seseorang itu berwudu dengan baik kemudian pergi hanya demi mendirikan salat, maka pada setiap langkahnya ia akan diangkat satu derajat dan dihapuskan satu dosanya. Selama ia melakukan sholat, malaikat berdoa, ya Allah berilah keselamatan kepadanya dan berilah kasih sayang kepadanya. Selama salah seorang di antara kalian sedang sholat, maka malaikat senantiasa menungguinya. Dan ini adalah sholat berjamaah yang dimaksudkan di sini. Kemudian di dalam periwayatan ini ada disebutkan baik di rumah maupun di pasar. Tentu dalam kondisi-kondisi tertentu yang tidak memungkinkan orang berangkat ke masjid, seperti misalnya kasus COVID, ataupun kasus bencana, atau kasus-kasus lainnya yang memang secara syar'i tidak menyebabkan atau tidak mengizinkan, tidak memungkinkan orang untuk berangkat ke masjid, maka diperkenankan sholat di rumah atau di pasar atau di tempat kerjanya, dan itu akan mendapatkan pahala yang sama. Ketika dilakukan berjamaah, maka 27 derajat akan diperoleh juga oleh orang-orang yang melaksanakannya. Ini menunjukkan betapa pentingnya sholat berjamaah ini, maka orang-orang yang telah menetapkan diri untuk melaksanakan sholat berjamaah, terutama sekali di masjid-masjid Allah, apalagi dalam kondisi normal, aman, seperti di Indonesia ini, di Pekanbaru misalnya, itu akan menyebabkan orang tidak punya alasan untuk bisa atau untuk melaksanakan sholat-sholat di tempat lain kecuali hanya di masjid-masjid Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diusahakan sedapat mungkin, sekuat mungkin untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid dengan janji Allah, dengan harapan agar Allah memberikan sebagaimana yang dijanjikan, meningkatkan derajat 27 derajat bagi para orang-orang yang melaksanakan sholat berjamaah. Mudah-mudahan bincang singkat ini bermanfaat buat kita, terutama sekali tentunya di dalam kerangka untuk mengkonsistenkan istiqomah dalam menjalankan sholat berjamaah ini, dan kemudian menebarkan kebaikan, mengajak orang-orang lain, terutama laki-laki, untuk bisa sholat berjamaah. Sementara fikih ibadah, terutama sholat ini, menetapkan perempuan punya alternatif, perempuan bisa sholat di rumah, namun laki-laki itu sangat dianjurkan. Bahkan ada 3 pendapat para ulama, yang satu mengatakan bahwa sholat berjamaah ini adalah wajib kifayah, dan ada yang mengatakan sholat berjamaah ini fardu ain atau wajib ain, wajib bagi setiap orang, dan ada yang mengatakan ini sunat mu'akadah. Namun para ulama yang menetapkan 3 hukum ini pun kelihatan ataupun terjejak atau terdeteksi dari jejak hidup mereka, tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah di masjid kecuali dalam keadaan terpaksa. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Afwa minkum, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi

0: wabarakatuh.
1: Sekian Mutiara Hikmah hari ini.

berdoalah, maka Allah akan mendengarmu. Bersabarlah, karena Allah akan menjawab doamu pada waktu yang tepat.

0: Pak datang tepat waktu. Paling yang lain juga telat.
1: Nanti aja sih. Ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
2: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga nggak masalah.
3: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang nggak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop budaya ngaret.

0: Kalau tidak panasnya panas gerah, ya dinginnya basah banget. Kenapa Indonesia cuma punya dua musim aja ya?
1: Indonesia terletak di bumi tengah atau pada garis khatulistiwa, garis yang membagi bumi menjadi dua secara vertikal. Nah, negara-negara yang berada di garis itu disebut negara tropis, negara yang hanya memiliki dua musim saja karena perubahan intensitas cahaya matahari yang tidak signifikan. Ketika suhunya sedang tinggi, terjadilah musim kemarau. Lalu ketika suhunya dingin, daya tampung udara tidak sebanyak saat suhunya panas. Jadi terbentuklah awan dan badai petir sebagai pertanda musim hujan. Itu penyebabnya kenapa Indonesia hanya punya dua musim saja.

0: pagi teman Pro2. Tahun baru, vibe baru. Ayo, mulai hari kamu dengan semangat penuh informasi yang selalu up to date.
1: Mulai pagi kamu dengan sepada. Selamat pagi teman Pro2. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10 pagi, kita kasih kamu info seru, lagu hits, dan obrolan ringan yang bikin pagi kamu makin semangat.
0: Kita bakal ngobrolin berbagai hal seru mulai dari tren kekinian, tips gaya hidup, sampai lagu-lagu yang bikin kamu langsung nyambung di pagi hari.
1: Jadi, nggak perlu galau buat mulai hari. Sepada, sepada. Karena pagi itu nggak pernah semenyenangkan ini.
2: Oh my God.
3: Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.

104 FM Pro 2 RRI Pekanbaru. Teman terbaik kamu. Spada. Selamat pagi, teman Pro 2.

Indonesia dengan Candu nih Tomomra 2. Hai, selamat pagi. Bareng Nadia kembali hadir menemani kamu di pagi hari ini Tomomra 2. Mengawali perjumpaan kita di hari Senin 6 Juli 2026 nih Tomomra 2. Hari ini sudah kembali beraktivitas ya. Dan yang pasti kamu tetap harus semangat nih Tomomra 2. Sembari juga Nadia temani kamu dengan beragam informasi di Spada. Selamat pagi Tomomra 2 dan juga lagu-lagu spesial untuk mengawali semangat kamu di hari Senin ini ya. Jadi jangan kemana-mana, pastikan terus di 88,4 Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Eh, chat dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini. Hah? Wah, memang kalau rezeki nggak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
2: Bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
1: Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini.
2: Tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
3: Loh. Oh no.
1: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
2: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
1: Untung ajalah ada kau, Sal. Sumpah. Kalau gitu, aku tarik ajalah uangku dulu. Sal, transferlah 30 ribu biar bisa aku ambilin pul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu. Sal, kemana kau?
4: Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.

Oke, teman Pradua di sepeda. Selamat pagi, teman Pradua. Menemani kamu nih, teman Pradua, di pagi hari ini. Dan pastinya diawali dengan jangan lupa baca doa. Biar semangat nih, kadang di hari Senin nih buat kita jadi kayak ya biasa ya, yang banyak mengatakan oh, aduh udah mulai beraktivitas. Jadi kuatkan niat dan juga pastinya harus bisa memastikan segala sesuatunya berjalan dengan baik nih teman Pradua, dengan memastikan tugas-tugas ataupun juga mungkin ada kayak presentasi nih teman Pradua ya, jadi kamu bisa siapkan materinya dengan cukup matang. Jadi banyak orang yang juga menganggap produktivitas itu dimulai ketika duduk di depan meja kerja nih teman Pradua, memasuki ruang kerja atau juga ruang belajar kamu. Padahal sebenarnya nih hari yang produktif itu justru dibangun sejak pagi melalui kebiasaan namanya morning routine nih teman Pradua. Yang sederhana aja yang bisa memberikan energi positif bagi tubuh dan juga pikiran kita. Nah gimana nih caranya salah satu rutinitas yang bisa semakin banyak diterapkan oleh banyak orang itu adalah dengan memulai hari dengan bergerak nih teman Pradua, agar tubuh kamu jadi gak malas-malesan. Jadi aktivitas fisik di pagi hari juga terbukti membantu membangun suasana hati yang lebih baik, meningkatkan energi kamu, sekaligus juga membuat kita tuh jadi lebih semangat menjalani berbagai aktivitas sepanjang hari.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Win, itu sebelah situ masih ada yang kotor tuh. Lan, minta traspek lagi dong ke Pak RT. Yang ini udah penuh. Sen, sampahnya banyak banget tuh sebelah situ. Yuk, bersihin. Eh, Rai, mau kerja bakti ngapain rapi amat sih? Mendingan kamu...
2: Enggak.
1: Oi, Ran!
2: Wih, tumben nih rajin ikutan kerja bakti.
1: Kalau gak mau bantuin, gak usah komen deh.
2: Ya elah, aku gak ikutan sehari doang. Tadi harus ke kampus dulu. Lagian juga, kelihatannya ini bentar lagi beres.
1: Iya nih, sampahnya juga udah dikumpulin tuh.
2: Mau dikemanain nih sampahnya?
1: Ini, aku udah siap bawa bensin sama korek. Kayaknya dibakar aja sih.
2: Emang sate dibakar? Jangan dibakar dong, bawa ke TPS.
1: Emang mau pemilu ke TPS? Dibakar aja lah, Ran, biar cepet.
2: Ya jangan dong, pencemaran udara kalau gitu. Banyak bahan kimia yang bisa kehirup sama orang-orang, sama hewan, sama rinda. Dibawa ke TPS aja.
1: Tapi ribet, Ran, TPS-nya juga jauh.
2: Sayang banget, gak? Ini kalian udah capek bersih-bersih kayak Pandawara. Tapi endingnya pencemaran juga kalau sampahnya dibakar mah.
1: Ya udah, iya. Yuk bantuin buat ngangkat ke mobil.
2: Waduh, aku harus cabut lagi nih, gak?
1: Lah, mau kemana?
2: Ke kampus lagi, ketemu dosen. Duluan ya, gak? Bye, gak? Semangat!
1: Dasar si Randi, komen doang bantuin enggak.
3: Apakah kamu pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit? Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain

melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain, seperti robotika.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.
2: Good five. Good five. Good five.

2 pekan baru teman terbaik kamu. Nah, teman predue. Jadi untuk morning routine olahraga pagi yang bisa kamu jadikan sebagai salah satu caranya nih teman predue. Jadi untuk olahraga pagi yang menjadi morning routine kamu bukan hanya tentang menjaga kebugaran tubuh, tapi juga bisa menjadi sebuah investasi untuk kesehatan teman predue nih, apalagi untuk kesehatan mental. Jadi ketika tubuh kamu mulai bergerak, aliran darah meningkat dan juga hormon endorfin kamu dilepaskan, sehingga bisa memberikan efek yang lebih positif terhadap suasana hati kamu nih teman predue. Dan tentunya inilah yang membuat banyak orang merasa lebih bersemangat, lebih optimis, dan lebih tenang setelah menyelesaikan sesi olahraganya, walaupun hanya berlangsung 20 hingga 30 menit saja di pagi hari ini.

Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, preview pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dekar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.
0: Seiring berjalannya waktu, generasi baru manusia terus dilahirkan. Generasi dikelompokkan berdasarkan rentang waktu manusia tersebut dilahirkan, dan setiap penamaan memiliki makna. Generasi silent, sifat mereka yang diam menunjukkan fokus pada kestabilan, kerja keras, dan menghormati tradisi setelah hidup di masa sulit, yaitu depresi besar dan Perang Dunia II. Baby Boomers, nama ini berasal dari fenomena baby boom, yaitu peningkatan angka kelahiran secara drastis setelah Perang Dunia II, ketika masyarakat kembali pada kehidupan yang lebih stabil dan makmur. Generasi X, huruf X melambangkan ketidakpastian, anonim, atau identitas yang tidak didefinisikan dengan jelas. Sering disebut sebagai generasi terlupakan karena tumbuh dalam era transisi dan perubahan besar, termasuk meningkatnya perceraian, wanita bekerja, dan perkembangan teknologi awal. Generasi milenial atau generasi Y, generasi yang memasuki masa dewasa di sekitar pergantian milenium pada tahun 2000, dipandang sebagai generasi inovatif, terhubung, dan lebih peduli pada nilai-nilai sosial serta lingkungan. Generasi Z sering disebut dengan digital native karena tumbuh bersama teknologi modern dan internet sejak usia dini. Generasi yang lebih cepat beradaptasi dan lebih terbuka pada perubahan. Generasi Alpha, huruf Alpha berasal dari alfabet Yunani, menandakan dimulainya generasi baru, sekaligus siklus baru dalam sejarah generasi manusia, tumbuh dalam dunia yang sangat terkoneksi secara digital dengan teknologi seperti kecerdasan buatan atau AI dan realitas virtual menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari.

0: Pro 2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

kamu. Nah, teman berdua, jadi memang olahraga di pagi hari ini teman berdua, morning routine bisa jadikan bisa dijadikan sebagai morning routine kamu, karena banyak sekali manfaat yang bisa didapatkan. Jadi manfaat yang bisa kamu dapatkan untuk melakukan morning routine dengan olahraga singkat aja, itu adalah kemampuan olahraga pagi ini bisa membantu mengurangi stres sebelum hari benar-benar dimulai nih teman berdua. Jadi di tengah rutinitas yang padat dan juga tuntutan pekerjaan yang semakin tinggi, meluangkan waktu untuk bergerak menjadi salah satu bentuk self-care kamu ya, yang sederhana tapi berdampak cukup besar. Jadi ketika tubuh merasa lebih ringan dan pikiran lebih tenang dalam menjalani berbagai aktivitas pun juga menjadi lebih menyenangkan itu teman pradua. Jadi untuk saat ini namanya tren gaya hidup sehat juga terus berkembang, dan salah satunya melalui popularitas sosial run yang sekarang ini sudah banyak sekali digemari oleh berbagai kalangan. Kamu juga bisa ikut bergabung di teman pradua.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Teman terbaik kamu.